Pedesaan FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat dari Kibo menyapa sahabat Langkisau di selamat pagi Pesisir edisi 4 Juni 2020. Dan sahabat seperti biasanya, selamat pagi Pesisir akan hadir di ruang dengar sahabat Langkisau ini jam 8:30 nanti. Kita akan berbagi informasi dan untuk sahabat Langkisau yang mau bergabung ya, yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat, semoga apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar ya, dan semoga sahabat sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita akan mendengarkan beberapa buah lagu di pagi hari ini buat sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lanjut FM, sahabat, masih di Selamat Pagi Pasisir ya. Informasi kita lanjutkan. Nah, kali ini sahabat kita bacakan sebuah artikel ya, buat sahabat Lanjut yang lagi semangat-semangatnya untuk lari ya, lari pagi atau lari sore. Nah, ini sahabat, sebuah artikel di sini kita ambil dari CNN Indonesia di lamannya cnnindonesia.com. Lari pagi atau sore, mana yang lebih baik untuk tubuh? Lari bisa dilakukan kapan saja, sahabat. Baik pagi maupun ya pagi sebelum mulai aktivitas maupun sore setelah pekerjaan selesai. Nah, keduanya sama-sama bermanfaat, tetapi punya keunggulan yang berbeda. Perbedaan manfaat lari pagi dan lari sore umumnya berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh, suhu tubuh, hormon, metabolisme, hingga tujuan olahraga masing-masing orang. Nah, berikut ini sahabat adalah perbedaan manfaat lari pagi dan sore yang dikutip dari berbagai sumber. Kita bacakan dulu yang pertama, manfaat lari pagi. Ada beberapa manfaat lari pagi yang bisa kamu dapatkan. Nah, yang pertama, lebih mudah jadi kebiasaan. Lari pagi sering lebih mudah dijadikan rutinitas karena dilakukan sebelum aktivitas harian dimulai. Pada pagi hari, risiko olahraga batal ini karena pekerjaan, rapat atau agenda mendadak ini biasanya lebih kecil. Kemudian yang kedua, bisa membantu kualitas tidur. Ya, olahraga pagi sahabat dapat membantu tubuh menyesuaikan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Apalagi jika dilakukan di luar ruangan yang terkena cahaya matahari, tubuh bisa lebih mudah membedakan waktu aktif dan waktu istirahat.

Yang ketiga, berpotensi membantu pembakaran lemak. Ya, pagi, lari pagi terutama sebelum sarapan, sahabat, sering dikaitkan dengan pembakaran lemak yang lebih tinggi. Menukil studi yang dipublikasi dalam jurnal PLOS ONE, olahraga sebelum sarapan ditemukan dapat meningkatkan oksidasi lemak selama 24 jam katanya. Dalam studi tersebut, pembakaran lemak yang tercatat sekitar 519 plus minus 37 kilokalori. Ya, lebih kurang 37 kilokalori per hari pada kelompok yang berolahraga sebelum sarapan dibandingkan 400 plus minus 41 kilokalori per hari pada kondisi tanpa olahraga. Nah, kemudian yang keempat, membantu mood dan fokus seharian. Saat berlari, tubuh melepaskan zat kimia otak ya, yang berkaitan dengan rasa nyaman seperti endorfin. Karena itu, sebagian orang merasa lebih segar, fokus, dan punya energi lebih stabil setelah lari pagi.

Nah, kemudian mari kita lihat sahabat bagaimana pula manfaat lari sore ya. Nah, karena ada juga beberapa manfaat lari sore. Yang pertama diantaranya, performa tubuh biasanya lebih optimal. Ya, lari sore punya keunggulan dari sisi performa. Saat sore hingga awal malam, suhu tubuh cenderung lebih tinggi dan otot sudah lebih siap karena tubuh telah bergerak sepanjang hari. Mengutip dari Mayo Clinic, sahabat, kemampuan olahraga pada sebagian orang itu dapat mencapai puncaknya pada sore hari, sore hingga awal malam. Nah, termasuk di sisi dari sisi fungsi otot, kekuatan dan daya tahan. Yang kedua, cocok untuk latihan lebih intens ya. Sore hari tubuh sudah lebih siap. Lari sore sering terasa lebih nyaman untuk latihan cepat atau intens ya, seperti tempo run, interval atau latihan kecepatan. Nah, studi ilmiah dalam jurnal Scientific Reports menjelaskan performa latihan intensitas tinggi dapat dipengaruhi waktu dalam sehari, termasuk suhu tubuh, hormon, suasana hati, dan sistem sirkadian otot. Kemudian yang keempat, sahabat, efisiensi energi bisa lebih baik. Nah, tubuh dapat bekerja lebih efisien saat olahraga dilakukan pada sore atau malam hari. Hal ini bisa menjelaskan alasan sebagian orang merasa lari sore lebih ringan meski jarak dan intensitasnya sama. Jadi jawabannya sahabat, tetap tergantung pada tujuannya. Jika ingin membangun kebiasaan memperbaiki pola tidur atau menurunkan berat badan, lari pagi bisa menjadi pilihan yang lebih cocok. Nah, jika ingin mengejar performa, meningkatkan pace atau melakukan latihan intens ya, lari sore bisa terasa lebih ideal karena tubuh biasanya berada dalam kondisi yang lebih siap. Nah, namun hal terpenting sahabat tetaplah konsistensi ya. Waktu terbaik untuk lari bukan selalu pagi atau sore, melainkan waktu yang paling realistis dilakukan secara rutin dalam jangka panjang. Semoga bermanfaat sahabat lagi sahabat. Demikian informasi di Selamat Pagi Pasisi edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 4 Juni 2026 hingga jam 9 nanti. Masuk kami hingga jam 10 nanti sahabat, kita akan sampaikan informasi-informasi terkini dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Perpustakaan Pesisir Selatan gelar lomba bertutur SD dan MI se-Kabupaten Pesisir Selatan. Keterbatasan anggaran daerah tidak menjadi penghalang bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus berinovasi. Melalui strategi jemput bola, Dinas ini sukses memanfaatkan sokongan anggaran APBN Pusat non-fisik, dana alokasi khusus atau DAK, serta dukungan penuh dari Bank Nagari dan Bank BNI untuk menggelar lomba bertutur tingkat SD atau MI se-Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu 3 Juni 2026. Langkah taktis dan penuh semangat ini, sahabat, diinisiasi langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pesisir Selatan, Adril Yesmen, bersama Kepala Bidang Perpustakaan Mustikawati. Walaupun dinas yang mereka pimpin tidak memiliki pos anggaran khusus di APBD untuk acara tersebut, sahabat, mereka bergerak aktif mencari peluang di tingkat pusat dan menggandeng sektor perbankan sebagai mitra strategis agar kegiatan edukatif ini tetap bisa terselenggara secara maksimal. Kompetisi bergengsi ini sahabat diikuti oleh 50 orang peserta utusan terbaik dari berbagai sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Pesisir Selatan. Sepanjang perlombaan terlihat para peserta sangat antusias dan penuh semangat menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam bercerita dan bertutur di depan publik. Tema yang diusung dalam lomba bertutur kali ini sahabat semangat berbobot dan syarat nilai karakter, yaitu kisah kepahlawanan agar menambah jiwa nasionalisme dan patriotisme sejak dini dan legenda rakyat untuk melestarikan kekayaan budaya lokal dan cerita tutur Nusantara agar tidak pudar ditelan zaman.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pesisir Selatan, Adril Yasmin, menjelaskan bahwa esensi utama dari lomba bertutur ini bukan sekedar mencari pemenang, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia di pesisir selatan. Sementara itu, sahabat Kepala Bidang Perpustakaan Mustikawati menambahkan bahwa kemeriahan lomba bertutur tingkat SDMI ini barulah permulaan. Ia mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai bentuk dari rangkaian besar menuju agenda utama daerah, yaitu Festival Literasi Pesisir Selatan yang direncanakan akan digelar secara megah pada 14 September 2026 mendatang. Melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perbankan ini, sahabat menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus menghidupkan budaya literasi di tengah keterbatasan demi masa depan anak nagari yang lebih cerah.

Beralih informasi selanjutnya, sahabat, masih dari pesisir selatan. Sukses lobby Dirjen, Bupati Hendra Joni tambah kuota bedah rumah PSL jadi 500 unit. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sukses menjemput bola ke pemerintah pusat untuk program pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Melalui lobi langsung yang dilakukan oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Insinyur Fitrah Nur MSI, pada hari Rabu 3 Juni 2026, daerah ini, sahabat, berhasil mendapatkan tambahan alokasi bantuan perumahan secara signifikan untuk tahun anggaran 2026. Pada kondisi existing awal, Kabupaten Pesisir Selatan sebenarnya hanya mendapatkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah rakyat sebanyak 286 unit. Namun berkat diplomasi dan lebih intensif yang dilakukan Bupati Hendra Joni ke Dirjen Kawasan Pemukiman Pesisir Selatan, sukses mengamankan tambahan kuota sebanyak 214 unit rumah lagi pada tahun ini. Dengan adanya penambahan signifikan tersebut, sahabat, total BSPS yang siap dikucurkan untuk masyarakat kurang mampu di Pesisir Selatan tahun 2026 ini melesat menjadi 500 unit rumah dengan total nilai anggaran fantastis mencapai 10 miliar rupiah. Sabar Gisa, melalui total anggaran tersebut nantinya setiap rumah akan mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah. Adapun persyaratan utama untuk menerima bantuan bedah rumah ini adalah, pertama, tanah tempat objek bangunan harus milik sendiri, memiliki surat kepemilikan tanah yang sah, baik berupa sertifikat hak milik atau SHM, kemudian surat keterangan dari kerapatan adat nagari atau KAN, surat hibah maupun dokumen legal lainnya yang menjelaskan keabsahan kepemilikan tanah tersebut. Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan bahwa pengetatan dokumen ini bertujuan agar program berjalan tanpa kendala hukum di kemudian hari, sehingga rumah yang telah dibedah dapat dihuni dengan aman dan nyaman oleh pemiliknya. Hendra Joni menegaskan, sahabat, bahwa penambahan kuota ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup warga. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Kami sampaikan sahabat berita Sumatera Barat terkait KAI Div 2 Sumatera Barat sambut delegasi dari 36 negara pada International Minangkabau Literasi Festival 2026 di Stasiun Bandara Internasional Minangkabau.

Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyambut kedatangan para tamu dan delegasi internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF yang keempat yang tiba di Provinsi Sumatera Barat di Stasiun Bandara Internasional Minangkabau pada Rabu 3 Juni 2026. Penyebutan tersebut sempat merupakan bentuk dukungan KAI terhadap penyelenggara agenda internasional yang mengangkat kekayaan literasi, budaya, dan sejarah Minangkabau. IMLF keempat tahun 2026 mengusung tema Jam Gadang, Detak Jantung Ibu Kota dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang. Kegiatan yang berlangsung sepanjang Juni 2026 ini sahabat terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu kegiatan literasi pada 3 sampai 7 Juni 2026 serta kegiatan seni budaya ya, dan kegiatan sejarah pada 7 sampai 21 Juni 2026. Festival yang diselenggarakan bekerjasama dengan Yayasan Satu Pena Sumatera Barat tersebut sahabat diikuti sekitar 250 delegasi dari 36 negara. Para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan yang mengangkat tema sejarah, ekonomi kreatif, pariwisata, sosial, pendidikan, tata kelola, tata kota, sastra, budaya, dan adat Minangkabau. Beragam agenda tersebut menjadi sarana untuk menggali sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau selama satu abad perjalanan Jam Gadang.

Sabtu siang setibanya di Bandara Internasional Minangkabau, para delegasi mendapat sambutan khas budaya Minangkabau yang telah dipersiapkan oleh panitia bersama KAI Divisi Regional 2 Sumbar. Rangkaian penyambutan tersebut meliputi pertunjukan tari tradisional, pembacaan puisi, penyajian kuliner khas Minangkabau, edukasi singkat mengenai pengkeretaapian di Sumatera Barat, hingga sesi foto bersama di atas kereta Minangkabau Express bersama awak kereta api sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kota Bukit Tinggi. Kepala KAI Divisi Regional 2 Sumbar, Lutfi Wijaya, menyampaikan bahwa Kereta Api Indonesia atau KAI mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF keempat dan peringatan 100 tahun Jam Gadang sebagai momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau kepada masyarakat internasional.

Lutfi Wijaya mengatakan, sahabat, kehadiran delegasi dari berbagai negara menjadi kebanggaan bagi Sumatera Barat. Dan KAI Divisi Regional Sumbar, Divisi Regional 2 Sumbar siap memberikan dukungan selama pelaksanaan rangkaian kegiatan IMLFD dan peningkatan 100 tahun jam gadang. Ia berharap kegiatan ini semakin memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai destinasi budaya, literasi, dan pariwisata yang mendunia. Senada dengan hal tersebut, sahabat, Kepala Humas KAI Divisi Regional 2 Sumbar, Reza Shahab, mengatakan bahwa partisipasi KAI dalam menyambut para delegasi merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi daerah. Ia menyebutkan, sahabat, bahwasanya KAI Divisi Regional 2 Sumbar merasa bangga dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan Internasional Minangkabau Literasi Festival 2026. Kehadiran para delegasi dari berbagai negara merupakan momentum penting untuk memperkenalkan budaya Minangkabau, sekaligus layanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan di Sumatera Barat. Sementara itu, sahabat, Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nur Matias, saat rapat koordinasi persiapan kegiatan di Rumah Dinas Wali Kota, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan IMLF keempat dan rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang, termasuk KAI Divisi Regional 2 Sumbar yang turut berperan dalam menyambut kedatangan para delegasi dan tamu undangan. Demikian, sahabat, informasi yang dapat kami sampaikan di Varialan Kisah edisi hari ini, dan kita lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih, sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
12: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
13: Doni, tolong karungnya.
14: Siap, Komandan.
15: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
3: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
16: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar nggak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang nggak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap ekornya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya katakan sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu operator yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kita juga semuanya akhir pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung jawab kemenangan itu untuk modal kita maupun seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, satu jemaah haji asal Sumatera Barat akan tanazul bersama kelompok terbang kloter 2 Debarkasi Padang yang mayoritas berisi jemaah asal Provinsi Bengkulu. Seperti apa informasinya? Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan reporter Melati Oktawina. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, rekan Melati.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, rekan Mani di studio.
1: Iya, silakan dengan laporan Anda.
2: Ya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berdasarkan informasi yang saya himpun dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, MDFKI, bahwa kloter 2 Debarkasi Padang dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada pukul 11 waktu Arab Saudi dan nantinya diperkirakan tiba di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Rifki menjelaskan bahwa jadwal kedatangan pesawat masih berpotensi mengalami perubahan karena menyesuaikan kondisi operasional di Bandara Jeddah yang saat ini sangat padat untuk melayani arus kepulangan jemaah haji dari berbagai negara. Ia menginformasikan bahwa kepastian waktu pendaratan baru dapat diketahui setelah pesawat lepas landas dari Jeddah. Kondisi ini berkaca dari pengalaman pada kepulangan kloter 1 sebelumnya, menunjukkan adanya keterlambatan sekitar 1 jam dari jadwal yang telah ditetapkan. Rifki mengatakan bahwa kloter 2 Debarkasi Padang diisi dari jemaah haji Provinsi Bengkulu, namun ada satu jemaah asal Sumatera Barat, tanazul atau pindah dari kloter 12. Menurutnya setelah tiba di BIM, jemaah akan masuk ke ruang tunggu sekitar 3 jam, kemudian diterbangkan ke Bengkulu dengan penerbangan domestik yang memakan waktu sekitar 50 menit. Sedangkan satu jemaah yang tanazul, kata Rifki, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan proses penjemputan di bandara.
3: Kloter 2 itu dari Bengkulu, tapi ada juga satu orang tanazul dari kloter 12. Jadi awalnya memang kloter 2 itu berangkat full dari Bengkulu, namun karena kepulangan ini ada yang tanazul, sehingga nanti ada juga yang di Sumatera Barat. Insyaallah kloter 2 itu akan mendarat pada 11 malam, bisa jadi nanti lebih cepat atau lebih lambat mengingat situasi yang kelebih di Jeddah.
2: Ya, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, MDFKI, menambahkan, kloter 2 Debarkasi Padang ini diisi 393 jemaah dan kloter berikutnya yakni 3, 4, dan 5 bagian masih membawa jemaah asal Bengkulu. Dari Debarkasi Padang, Mati Oktawina melaporkan kembali ke Rani di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Melati. Selamat bertugas kembali.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
4: Pro 1.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh, gitu ya. Oke. Thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoaks.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar tokennya dimanapun berada di siang hari ini. Terima kasih terima kasih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang yang baru dengerin Pro 1. Mudah-mudahan bisa menemani segala aktivitas Anda ya, siaran-siaran Pro 1, baik itu lagu-lagunya, informasi yang juga dihadirkan ya pastinya pendengar. Dan untuk Anda di siang hari ini yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan, wah ini tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada. Kota Padang siang ini cukup panas ya pendengar ya, cukup terik juga. Jadi mungkin beraktivitas di luar ini agak menguras energi sedikit dibandingkan di luar ruangan, dibandingkan di dalam ruangan ya. Jadi pastikan tetap selalu jaga stamina, energi kita. Mungkin kalau terlalu lelah boleh beristirahat sejenak ya pendengar. Nanti udah mulai udah mulai normal lagi, udah stabil lagi nih, baru dimulai lagi aktivitasnya. Yang penting aktivitasnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun ya pendengar, dan yang penting selesai gitu. Oke, di siang hari ini masih bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita juga sudah mengupdate informasi olahraga ya bersama dengan program 3 RRI. Dan pastinya untuk Anda di siang hari ini selamat menjalankan aktivitas, jangan lupa istirahat juga ya, karena udah mendekati waktu istirahat siang juga ya, mendekati isoma, istirahat, sholat, makan. Jangan lupa nanti untuk makan siang mungkin, terus juga jangan lupa nanti untuk kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah sholat zuhur juga. Dan pendengar pastinya kami masih akan terus menemani Anda dengan rangkaian informasi serta lagu-lagu yang tentunya akan menambah semangat kita dalam beraktivitas. Dan pastinya juga akan menambah referensi kita juga nih melalui informasi-informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, sebelum ke hiburan kembali di siang hari ini, pendengar kita ke informasi dulu. Di mana nilai tukar rupiah akhirnya menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,32% atau 57 poin menjadi Rp18.023 per dolar Amerika Serikat. Kemerosotan rupiah yang berlanjut ini sudah diprediksi oleh sejumlah analis, di mana analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan bahwa greenback atau dolar Amerika Serikat menguat karena meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, di mana indeks dolar Amerika Serikat pun saat ini bergerak pada rentang 99,44 sampai dengan 99,52 atau menguat 0,30% dibandingkan sebelumnya. Selain gejolak di Timur Tengah, data mengenai pekerjaan dan sektor jasa di Amerika Serikat juga ikut mendorong penguatan dolar. Misalnya, data terkait pekerjaan otomatik, data processing atau ADP, dan sektor jasa Institute for Supply Management atau ISM yang lebih kuat dari perkiraan. Laporan bulanan Lembaga Manajemen Ketenagakerjaan ADP menyebutkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta pada Mei 2026 mencapai 122.000, di mana angka tersebut merupakan peningkatan terbesar sejak Januari 2025. Sementara itu, pendengar, Lukman juga mengatakan sentimen terhadap mata uang rupiah memang masih buruk, sehingga menurutnya rupiah kembali mendekati level psikologi baru. Analis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas Jessica Tasijawa juga mengatakan faktor domestik menjadi sumber utama tekanan pasar. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Zakat fitrah adalah zakat jiwa, untuk mensucikan jiwa kita. Dilakukan setiap tahun, dan bagi siapapun, laki, perempuan, anak kecil, atau dewasa. Nah, tentunya di sini ada beberapa catatan yang harus kita fahamkan. Kapan zakat fitrah itu sudah wajib? Untuk menjadi wajib, harus memenuhi syarat yang pertama. Orang yang mengeluarkan zakat tersebut, atau yang dikeluarkan zakat untuk dia, mengeluarkan zakat kan diri sendiri, atau yang dikeluarkan anaknya misalnya, anak kita, kita wajib mengeluarkan zakat untuk dia. Kita sebagai orang tua mengeluarkan zakat untuk, atau kita mengeluarkan zakat untuk diri kita, istri. Nah, syaratnya adalah yang kita zakati itu adalah menemui Ramadan dan menemui hari raya. Menemui Ramadan dan menemui hari raya. Syaratnya seperti itu. Makanya jika ada bayi lahir setelah adzan maghrib akhir Ramadan, setelah adzan Allahu Akbar pada buka lahir bayi malam hari raya, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia tidak bertemu Ramadan. Tapi kalau lahirnya pinter ya, lahirnya pengen dizakati, lahir langsung adzan, baru lahir ceprot langsung adzan maghrib hari raya, maka dia wajib dikeluarkan zakat karena dia sempat bertemu Ramadan. Kemudian setelah itu kan adzan maghrib, bertemu Syawal. Begitu ada orang meninggal juga begitu kisahnya. Meninggalnya sebelum maghrib. Sebelum maghrib meninggal. Karena dia sebelum maghrib meninggal, sebelum maghrib hari raya. Ya berarti dia hanya bertemu Ramadan saja, belum bertemu Syawal. Itu. Kemudian, Anda sebagai seorang tua wajib mengeluarkan zakat siapapun di bawah naungan Anda. Yang dalam nafkah Anda, istri, anak-anak yang banyak, nafkah, bukan dalam urusan, misalnya seorang kiai punya santri 1000, bukan kiai yang mengeluarkan zakat, beda, santri bukan orang yang hidup di bawah naungannya yang dinafkahinya. Kecuali ada seorang alim mengambil orang untuk hidup bersamanya, dirawat, dididik, itu lain cerita. Tapi kalau urusan santri kan makannya juga diurusi sama orang tuanya. Baik, maka santri tidak dikeluarkan oleh kiainya. Maka dikeluarkan oleh orang tua masing-masing. Para santri dikeluarkan oleh orang tua masing-masing. Baik, kemudian, yang lain yang harus dipenuhi syarat-syaratnya juga adalah Muslim dong. Kalau tidak Muslim ya tidak kita keluarkan zakat. Muslim. Seorang Muslim yang tiba-tiba murtad, na'udzubillah, tidak wajib keluarkan zakatnya. Kemudian, kalau kita ingin mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan zakat harus betul-betul orang yang dari kelebihan harta, kelebihan kebutuhan di hari raya itu. Jadi kalau di hari raya enggak punya apa-apa, ya enggak wajib keluar zakat, ngeluarkan zakat. Tapi di hari raya itu ada kelebihan dari yang dimakan, yang diminumnya untuk kebutuhan berhari raya, setelah lebih baru nanti wajib ngeluarkan zakat. Misalnya di hari raya, dalam sehari itu kita butuh uang 50.000. Lah kok pas di hari raya punya uang hanya 50.000 untuk makan hari itu, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena dia hanya punya untuk makanannya saja, untuk kebutuhannya. Nah, baru nanti kalau punya lebih, tentunya lebih dari tempat tinggalnya, kemudian lebih dari pakaiannya juga. Jadi enggak punya pakaian ya, beli pakaian, jangan mikir zakat. Enggak punya tempat tinggal, mikir tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus memiliki, tapi nyewa juga cukup.
Nah, jadi mungkin ada orang enggak wajib zakat fitrah, orang fakir enggak punya duit hari itu. Enggak punya uang di hari itu. Biarpun besok kaya. Enggak ada urusan. Hari raya dia enggak punya apa-apa, enggak wajib zakat. Dan selesai kisahnya. Biarpun besok ternyata ada orang ngasih hadiah intan permata, besoknya kaya. Enggak usah, enggak ngeluarkan zakat, sudah berlalu. Berlalu harinya. Sudah berlalu harinya, sudah kelewat waktunya. Enggak wajib zakat. Kemudian juga, ya ini dari bajunya juga, kelebihan dari bajunya, tempat tinggalnya. Bahkan kalau memang dia adalah seorang wanita yang perlu dilayani, pembantunya juga masuk. Kalau memang misalnya dia biasa dilayani karena mungkin dia perlu. Apakah karena ada kekurangan dalam dirinya, tubuhnya, dan sebagainya. Jadi pembantu menjadi penting. Jadi jangan sampai mengeluarkan zakat tapi pembantunya hilang. Nggak bisa bayar pembantunya. Seperti itu. Baik, kemudian yang dikeluarkan itu adalah satu sok. Satu sok dari makanan pokok.

makan rumput. Dia saja. Nah, makanan pokok di negeri kita ini adalah beras. Nah, dan betul orang Indonesia itu dengan beras sudah sangat akrab banget ya. Kalau di waktu kita, waktu belajar dulu, di satu tempat yang nasi jarang itu, kita ini suruh makan roti pagi-pagi. Orang Arab kenyang. Orang Indonesia sepertinya kalau makan roti biarpun satu bakul, kalau belum makan nasi kayak dianggap lapar. Mungkin perasaannya lapar. Sampai kita terbiasa, setelah beberapa tahun baru ya biasa. Jadi nasi itu betul-betul pokok banget. Jadi yang kita keluarkan adalah nasi, beras. Berasnya. Tentunya beras yang biasa dimakan atau lebih bagus lagi. Tidak boleh di bawahnya. Beras yang biasa dia makan. Misalnya beras apa, padi. Dari beras dari padi, apa ada 36 atau apa macam-macam judulnya itu kan. Yaitu. Beras. Dari yang biasa dimakan. Makanan pokoknya. Kemudian beratnya adalah satu sok. Satu sok itu adalah 4 mud. Satu mud itu 6 koma. Jadi para ulama di dalam menjelaskan tentang mud ini berbeda. Ada yang mengatakan 6 on, ada sampai mengatakan 7 on. Jadi berbeda dan 6 koma, 6 koma, 6 koma. Maka biasanya kita ambil tengah 6,7. Jadi kalau 7 itu kali 4 itu jadinya 20 lah. 8 kan begitu. 7 kali 4 28. Kalau 4 kali 6, 6 kali 4 24. Maka zakat fitrah itu enaknya gampangnya antara 24 sampai 28. Ya jangan kurang dari 24. Makanya orang Indonesia ngomong 2,5 kilo. 2,5 itu 20 berapa? Kalau 2,5 berarti 20? Enggak tahu hitungan. Anda tahu ngitung duit saja. 2,5 ya 25. 2,5 ya 25, ya kan? Yaitu 2,5 gitu loh. Jadi biasanya arah gampangnya 2,5. Kalau Anda pengin hati-hati, Anda paskan sampai 2,8. Tapi kalau orang punyanya 24, 25 ya sah-sah saja 25. Kurang lebih seperti itu. Dikembalikan kepada 4 mud tadi. Nah, ini yang harus difahami beras, makanan pokok. Dan zakat fitrah, biarpun wajibnya adalah, kalau wajibnya, wajib menjadi wajib atas kita itu, kalau kita menemui hari raya, menemui Ramadan dan menemui hari raya. Selagi belum menemui hari raya, belum wajib. Tapi, kita boleh mendahulukannya, mengeluarkannya sebelum waktunya. Sebelum waktu wujub, sebelum wajib. Yaitu jika kita sudah menemukan salah satu syarat wajibnya. Syarat wajibnya adalah Ramadan kita temui dan Syawal kita temui. Kalau sudah ketemu Ramadan, kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Biarpun kita belum tentu hidup sampai Syawal. Semoga panjang umur. Kan gitu. Jadi sekarang sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ya biasanya kan dikeluarkan sudah dikumpul-kumpulin begitu kan. Zakat fitrah. Ini adalah boleh. Ini waktul jawaz. Waktu yang boleh, waktu boleh mengeluarkan adalah memasuki Syawal. Yang penting sudah ketemu Ramadan. Makanya kalau ada kumpulkan zakat fitrah di hari begini sah, enggak ada masalah. Waktu bayarnya boleh sebelum masuki Syawal. Kemudian waktu yang terbaik adalah setelah ketemu hari Syawal, berarti mulai terbenam matahari akhir Ramadan itu sampai kita melakukan sholat id. Ini adalah sunnah sebelum sholat id. Sunnah tidak harus. Kenapa sebelum sholat id? Tujuannya adalah biar tepat sasaran. Sebab tujuannya adalah memberikan jaminan kepada orang fakir di hari itu agar tidak mikir cari makan. Sehingga bisa berhari raya bersama-sama kita. Nah, kalau enggak kita berikan di hari raya, sebelum hari raya, nanti bingung. Maka sebelum sholat hari raya, itu sunnahnya.

0: sunnah sebelum sholat hari raya. Baik. Nah, kemudian setelah hari raya, setelah sholat, gimana hukumnya mengeluarkan? Ya tetap sah, cuman makruh, kurang baik. Makruh, tidak dosa, kurang baik. Karena menunda miliknya orang fakir. Menunda miliknya orang fakir ya. Kemudian ada lagi, waduh sampai maghrib, hari raya pertama belum kebayar. Maka Anda menunda-nunda itu hurum, hukumnya haram. Tetap wajib membayarnya, tapi dosa telah mengundur. Bukan berarti haram, enggak usah bayar. Oh enggak, bukan begitu. Haramnya karena Anda mengundur, keluar dari waktunya. Seperti ada orang sholat duhur, belum sholat kelewat. Berarti sudah masuk waktu asar. Kalau ada orang menunda-nunda sholat duhur, enggak sholat masuk asar, maka haram dia. Bukan haram melakukan sholat, haram nunda sholat. Tetap harus sholat, jangan salah faham. Waduh haram, mending enggak usah sholat. Ya bukan gitu. Harus sholat, tapi mengundurnya adalah dosa. Sama zakat fitrah, kalau kita undur sampai terbenam matahari di hari raya, maka hukumnya haram. Sebab sudah berlalu hari rayanya, orang fakir sudah besok mikir kerja, tidak bersenang-senang lagi hari itu sudah. Maka tolong panitia zakat fitrah sedikit berilmu, jangan zakat fitrah disimpan di kantor desa sampai hari raya Idul Adha. Mungkin maksudnya hari raya Idul Adha kali. Hari raya Idul Fitri, wahai hamba Allah. Sebab ada berita, ya saya melihat zakat fitrah masih disimpan di kantor apa gitu, di sebuah kabupaten mana begitu, di kantor Pak Bupati. Pak Bupati nyimpan zakat fitrah, ada apa ini? Oh, lama-lama bagi-baginya. Sudah mewajibkan kita ngirim ke kantor kabupaten, tatanya di kabupaten tidak dikeluarkan. Wah, ini gak boleh. Karena zalim kepada orang fakir di kantor desa atau di musola. Maka di musola itu harus gencar dalam membaginya. Boleh dikumpulkan sebelum masuk hari raya, tapi sudah disiapkan malam itu sudah gencar sampai menjelang pagi. Sampai pagi. Seharusnya seperti itu. Baik, ini adalah masalah zakat fitrah. Kemudian hal lain lagi yang perlu diperhatikan, kalau diganti dengan uang, bagaimana diganti dengan uang? Ulama dari tiga madhab kita, Imam Syafi'i, ada madhab Maliki, dan juga dari madhab Hambali, mengatakan enggak sah kecuali dengan makanan pokok. Tapi di sana ada peluang, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, maka boleh mengeluarkan zakat dengan nilai uangnya. Enggak apa-apa kita ikut ini, dan sepertinya zaman ini hidup kita sudah mulai maju. Jadi orang fakir di sini kayaknya bukan fakir beras. Mungkin kalaupun fakir, fakir lauk dan sebagainya. Kalau di rumah sudah ada beras, agar besok berhari raya kita kasih beras lagi. Jadi makan beras, lauknya nasi. Ini kan ya gak enak jadi. Maka ini pendapat juga perlu untuk ditengok, gak usah keras-keras para asatid. Biarpun menemukan di kitab-kitab matan, misalnya kitab-kitab kecil seperti kitab Muqaddimah Hadramiyah, atau mungkin kitab Takrib Fathul Qarib, kemudian kitab Safinah, itu juga ada bahwasanya harus dengan makanan pokok kalau dibayar dengan nilai tidak sah. Ya tentunya itu memang betul dalam irama madhab Imam Syafi'i. Cuman hari ini kita perlu untuk kita perluas sedikit demi kemaslahatan. Mana yang terbaik untuk umat hari ini, maka boleh kita mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan mengeluarkan uang senilai tentunya. Di sini kita menggabungkan dua madhab, cara menghitungnya boleh kayak madhab Hanafi, tapi tetap nisabnya ada, tetap kadarnya adalah kadar yang ada di dalam madhab Syafi'i, yaitu 2,5 kilo. Yaitu 2,5 kilo. Sebab dalam madhab Hanafi itu perbedaan antara makanan pokok dengan makanan pokok, ya. Ada yang hanya separuh. Separuh, bukan separuh, hampir di bawah zakat fitrah kita ada yang lebih. Jadi memang perbedaan kadar di dalam mazhab Hanafi, tapi gak usah memikirkan tentang itu. Yang jelas kita ikut mazhab Syafi'i, cuman cara mengeluarkannya kita keluarkan uang. Jadi ukurannya beras. Jika beras 2,5 kilo, tahun yang lalu 25 ribu, tahun sekarang 30, ya ikut hari sekarang. Jadi kita mengeluarkan uang, kemudian kita bagi-bagi kepada fakir miskin. Dan katanya lebih mudah kalau kita bagi uang. Cuman seharusnya kita memang perhatikan betul di masyarakat, kalau memang ternyata orang lebih butuh kepada beras, ya kita berikan beras. Kalau kita butuh uang, ya sudah kita berikan uang. Jangan sampai di saat mereka butuh uang, kita beri beras. Akhirnya berasnya dijual lagi, diberikan uang, harganya bakal turun nanti. Baik, tapi yang jelas ini adalah pendapat para a'immah. Jangan sampai para asatid itu terlalu keras, ya. Akan tetapi hendaknya para asatid itu memberi wawasan agar orang itu mudah. Kemudian setelah itu, di saat mengeluarkannya adalah meniatkan diri. Dia niat. Tentunya perbedaan niat ini adalah antara anak kecil dan orang yang sudah balig dewasa yang bisa niat sendiri. Yang dewasa niat sendiri harus niat masing-masing. Karena ibadah yang bisa dilakukan oleh seseorang tidak perlu niatnya diwakilkan ke orang lain. Jadi tinggal niat, niat itu tidak harus memegang beras. Tapi anak kecil nggak bisa niat, yang niatkan adalah ayahnya. Niat itu hanya di hati, aku mengeluarkan zakat fitrah, begitu saja. Nggak usah pakai megang beras, ya, di hadapan seorang ustadznya, nggak harus seperti itu. Yang jelas selagi beras sudah dipilah, baru setelah itu orang yang mengeluarkan zakat boleh berniat. Lintaskan di hati, dipilah dulu berasnya. Dari beras-beras yang lainnya, diambil 2,5 kilo, dibungkusin, suruh niat anak-anaknya. Dan tidak harus dibawa kepada seorang ustadz. Ya, kadang-kadang ustadznya berlebihan juga, merepotkan. Semuanya harus depan ustadz dan dipegang, ustadznya laki-laki. Kemudian ini perempuan sambil dipegang tangannya sambil niat, dibantu megang berasnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni. Ini akhirnya aurat tangannya kelihatan dong. Ini adalah perlu diperhatikan. Nggak usah lah biar. Kalau perempuan niat-niat. Mana berasmu itu? Niat sudah, niat. Oke, dibimbing bolehlah. Bimbing bareng-bareng. Nah itu anu khrija. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri. Sah. Cukup melintaskan hati. Ini zakat fitrahku sudah sah. Jadi mohon jangan sampai ada keharuman yang terjadi setelah itu. Di saat mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian utamakan kaum fakir dan miskin tadi. Asnafnya adalah sama dengan asnaful zakat al-mal. Yang nerima sama. Dari zakat mal, sama zakat mal, dudukan fakir, miskin, dan seterusnya. Ada orang yang punya utang, kemudian orang yang terputus di tengah jalan, gak punya bekal. Kemudian juga orang yang berada di medan laga, fisabilillah, dan lain sebagainya. Baik, itu adalah tentang zakat fitrah. Mohon diketahui, maka sekarang sudah mikir. Sudah dikumpulin, keluarkan ya. Baru nanti disiapkan, baru nanti di malam hari raya, atau menjelang sholat hari raya, Anda keluarkan. Tapi kalau Anda bagikan sekarang pun boleh. Karena barangkali memang Anda, tetangga Anda yang kelaparan hari ini. Sementara Anda enggak punya uang kecuali zakat fitrah. Ya sudah, Anda keluarkan zakat fitrah Anda. Selesai. Baik. Berarti itu sudah menjadi miliknya dia. Ya, seperti itu. Miliknya orang fakir tersebut.
1: Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jago Solim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat Lengkisau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bersuara kena Adel Fabri, musik istirahat siang hadir kembali menemani sahabat di siang yang cerah ini ya, sangat cerah tentunya. Kita hadirkan Betaria Sonata pembuka sahabat memoriku di karaoke di siang kali ini. Seperti biasa, musik istirahat siang hadir menemani sahabat yang ingin bergabung sambil request lagu tembang kenangan di 08 11 66 19 120, bisa melalui telepon, SMS, dan juga WA tentunya. Selamat siang saja buat sahabat Lengkisau dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat sahabat yang sedang makan siang, lagi istirahat juga di siang kali ini ya, lagi di depan kipas mungkin karena panasnya cuaca di hari ini sahabat. Di edisi musisi Kamis 4 Juni 2026, tentunya nanti kita hadirkan juga nanti informasi-informasi buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di edisi kali ini.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Bisa WFM dan juga streaming di Radio Box Online. Informasi cuaca kita hadirkan untuk menemani sahabat di hari ini Kamis, disampaikan oleh BMKG Bidang Kapal pada hari ini 4 Juni. Wilayah Sumatera Barat diprediksi cuaca cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan untuk Kabupaten Solok dan juga Sijunjung. Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Solok Selatan dan juga Darmasraya. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan ringan di Darmasraya. BMKG mengeluarkan peringatan ini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di Solok Selatan, Darmasraya, dan wilayah sekitarnya.

Dan apalagi untuk Jumat 5 Juni, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Barat diprediksi cerah berawan hingga berawan pada pagi hari. Dan pada siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan di Solok Selatan. Sedangkan malam hingga dini hari umumnya berawan dan BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini khusus untuk hari tersebut. Dan berikutnya untuk Sabtu nih sahabat, adanya prediksi cuaca berawan dan diperkirakan mendominasi sejak pagi. Berasa hingga sore hari hujan ringan berpotensi turun di Kota Padang, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan. Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di wilayah pesisir selatan. Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada malam hari dengan peluang hujan ringan di Padang, Pasaman, Kabupaten Solok, dan juga Solok Selatan. Pesisir Selatan masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. BMKG kembali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi di wilayah pesisir selatan, Pasaman, 50 kota, Solok Selatan, dan daerah sekitarnya itu pada Sabtu 6 Juni 2020.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Lucky Show agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi kita beralih dari program Pusat Istirahat Siang ke dalam Gawang Pasisir, menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari OPD dan juga instansi yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, sahabat, Kamis 4 Juni 2020 masih bersuara Kradel Febri hingga pukul 3 nantinya, sahabat, kita hadirkan perbincangan dengan narasumber kita dari Dinas Perikanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum Kradel Febri menyapa dan memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di siang kali ini, ada kembali menyapa buat sahabat yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat Langkisau di siang kali ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya terkait dengan pembahasan kita di siang kali ini langsung saja melalui line telepon di dan juga WA maupun SMS di 0811-1619-120 atau juga sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisau FM. Baik, sahabat Langkisau, tanpa berlama-lama kita sapa ya dan kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Langkisau FM. Yang pertama, sahabat, ada Ibu Sylvinda Granita SPI selaku CFT pengelola produksi perikanan tangkap. Kita sapa, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang. Selamat.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah hadir Ibu. Panggilannya Ibu
1: Evi.
0: Bu Evi, oke, Bu Evi boleh disapa dulu Bu pendengar kita sahabat Langkisau.
1: Assalamualaikum sahabat Langkisau. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan nanti kami akan menjelaskan seputar tentang program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih dan juga ada penerimaan taruna-taruni baru di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
0: Oke, baik Ibu. Ya. Nah, Ibu Evi tidak sendiri sahabat, didampingi juga oleh Bapak Dewa Resturianto SPI MSI selaku pendata kelola kelautan dan perikanan. Kita sapa, selamat siang Bapak.
2: Selamat siang.
0: Yes, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Langkisau atau mungkin rekan kerja ya di Dinas Perikanan dan Pangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat pendengar Radio Langkisau. Semoga dimanapun berada dalam keadaan yang sehat.
0: Ya, oke. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Langkisau, dua narasumber kita di siang kali ini dan juga sudah disampaikan tadi sama Bu Evi untuk pembahasan kita di edisi kali ini terkait dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan juga penerimaan taruna baru di tahun 2020 endap ini. Kita dengarkan sahabat langsung saja ya penjelasan dari narasumber kita dari Ibu Evi. Yang pertama, silakan Ibu.
1: Terima kasih untuk program kampung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Ini ada dua klaster. Yang pertama adalah klaster untuk KNMP Hub namanya dan selanjutnya adalah KNMP penyangga. Untuk di KNMP penyangga hub merupakan simpul distribusi atau pembangunan penyerapan suplai dan konsolidasi dari desa-desa KNMP penyangga. Sedangkan KNMP penyangga adalah leading base nelayan untuk penanganan awal, pengumpulan awal dan pencatatan digital logistik nelayan.

0: Bagaimana cara sistem klaster pada KNMP penyangga? Jadi nelayan menangkap ikan, kemudian mengumpulkannya di KNMP penyangga. KNMP penyangga nanti yang diprakarsai sama Koperasi Desa Maroputi akan mengirim ke KNMP Hub, dan selanjutnya akan dijual ke pelabuhan, dan nanti akhirnya akan didistribusikan keluar daerah. Jadi apa perbedaan dari KNMP Hub dan penyangga ini? KNMP penyangga ada beberapa fasilitas yang bisa dibangun, seperti pabrik es, kios perbekalan, cold box, tempat kapal, alat pemadam kebakaran, kapal dan penangkapan, alat-alat penangkapan ikan, shelter pendaratan ikan, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk KNMP Hub bisa semuanya dibangun seperti KNMP penyangga. Tambahannya adalah dengan pembangunan cold storage dan SPBUN dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir. Jadi dari KNMP penyangga ini, untuk usulan KNMP ini bisa dibangun di nagari-nagari. Di nagari-nagari masing-masing di sepanjang pesisir selatan, nagari pantai. Persyaratannya adalah untuk KNMP Hub bisa dibangun di atas 1 hektar luas lahan yang bebas. Bebas di sini maksudnya bisa dihibahkan dari masyarakat atau milik pemerintah nagari. Jadi tanahnya nanti dicatat di aset nagari, atau kalau memang dihibahkan masyarakat, nanti nagari yang mencatat aset masyarakat kalau sudah dihibahkan sepenuhnya ke nagari. Jadi untuk usulannya bisa diusulkan kepada kami, nanti kami akan meneruskan ke dengan persyaratan lainnya yang harus dilengkapi ke Kementerian Kelautan. Nagari bisa membuat proposalnya dengan berkoordinasi dengan kami, dan selanjutnya kami akan meneruskan ke KKP, ke Kementerian Kelautan. Setiap tahunnya dibuka 4 kali untuk pengusulan, masing-masing 250. Satu tahun Kementerian Kelautan membangun KNMP penyangga tersebut ada 1000 lokasi minimal. Jadi satu tahunnya ada 4 kali kali penerimaan proposal. Jadi kami harap dari Radio Langkisau ini bisa kita bisa menginformasikan kepada masyarakat dan wali nagari untuk sama-sama kita mengirimkan usulan pembangunan KNMP di pesisir selatan. Untuk tahun 2026 ini sudah ada 3 lokasi yang kami usulkan, dan insya Allah 3 lokasi ini sudah memasuki tahap untuk survei topografi lokasi. Lokasi tersebut adalah Sungai Pinang, Kecamatan Kota 11 Tarusan, Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti, dan Pasir Ganting, Kecamatan Air Pura. Kami berharap banyak lagi, ada sekitar 30-an nagari pantai lagi di pesisir selatan. Kami berharap ada nagari lagi yang mengusulkan untuk diproses. Mungkin demikian dulu sementara.
1: Terima kasih Bu Vina atas penjabaran yang terkait dengan pembangunan Kampung Nelayan Maroputi. Mungkin Pak Dewa ada juga tambahannya, Pak, silakan.
2: Informasikan, yeah, kalau program Kampung Nelayan Maroputi ini tidak berfokus cuma ke pembangunan fisik kawasan, tapi juga mencakup transformasi sosial dan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai penggerak utama, yaitu Koperasi Desa Maroputi. Program ini mendukung terciptanya ekosistem usaha nelayan yang terorganisir, inklusif, dan terhubung dengan pasar. Dengan konteks ini, Kampung Nelayan bukan lagi dipandang sekadar sebagai wilayah hunian informal, melainkan sebagai kawasan yang produktif, layak huni, dan berdaya saing. Jadi di kampung nelayan ini jenis bantuannya ada banyak. Yang pertama bantuan sarana dan prasarana. Kedua bantuan rehabilitasi pembangunan gedung atau bangunan. Yang ketiga bantuan operasional. Yang keempat bantuan alat penangkapan ikan. Yang kelima bantuan mesin kapal penangkapan ikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Epi tadi, bisa saya sebutkan spesifikasi-spesifikasi bantuan yang bisa diterima kalau proposal yang kita ajukan ini disetujui oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Seperti penyediaan atau perbaikan tambatan perahu, kios perbekalan melaut, shelter pendaratan ikan, mini plan pengolahan ikan, sentra kuliner produk perikanan, kemudian kios perbengkelan nelayan dan perlengkapannya, docking kapal nelayan, jalan di kawasan lahan pembangunan, balai nelayan atau kantor pengelola dan perlengkapannya, sarana air bersih, sarana toilet umum, penerangan umum, pagar gapura atau landmark kampung nelayan Merah Putih, penyediaan kapal penangkapan ikan, penyediaan mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan, perlengkapan kios perbekalan melaut, gudang beku portable atau yang kita sering dengar cold storage, kendaraan berpendingin, cool box, pabrik es portable, sarana pasca panen, penyediaan solar cell, sarana pengangkutan, sarana prasarana pengolahan sampah, dan biaya operasional.
1: Baik. Oke, itu untuk detailnya ya Pak ya, terkait dengan bantuan yang akan diterima oleh desa kampung nelayan ini kalau misalnya disetujui oleh kementerian. Baik, kita mungkin bahas dulu terkait dengan kampung nelayan Merah Putih ini. Ini tadi tiga sudah diresmikan ya Bu ya?
0: Nah, sudah diusulkan.
1: Sudah diusulkan, nah baik. Jadi kalau sebelum adanya kampung nelayan ini kan masyarakat juga sudah biasa ya Bu ya dengan berbagai alur untuk proses dari ikan dari ditangkap sampai dengan distribusi. Nah nanti apa nih Bu yang paling membedakan? Nah, apakah mungkin di nelayan sendiri ada juga rasa keberatan atau rasa mungkin mereka tidak bisa mengikuti nih dari alur untuk koperasi Merah Putih ini? Ibu Pina?
0: Biasanya nelayan kan menjual sendiri, hasil tangkapan mereka menjual sendiri. Sekarang dengan adanya koperasi kampung nelayan Merah Putih nanti dikelola oleh koperasi desa Merah Putih, nelayan yang menangkap ikan bisa menjual ikannya ke koperasi desa Merah Putih dan itu bisa menjamin harga ikan tidak jatuh di pasaran. Karena kalau memang ikan banyak di pasaran atau dihargai dengan harga murah, ada cold storage yang dibangun di dalam koperasi di dalam kampung nelayan Merah Putih bisa disimpan di situ dulu. Jadi menjamin harga bagi nelayan sendiri.
1: Oke, baik. Misalnya kalau ikannya murah ya Bu ya, dan ikan melimpah, jadi bisa disimpan di sana. Oke, berarti memang positif sebenarnya ya. Oke, jadi setiap nelayan ini bisa nih Bu, siapapun menjual ikan ke koperasi Merah Putih ini.
0: Bisa
1: ya Bu ya.
0: Jadi kalau jangka panjangnya, informasi dari kementerian kami lihat untuk dapur MBG nantinya diisi juga oleh koperasi desa Merah Putih ini.
1: Baik, jadi sudah ada pasarnya ya Bu ya, walaupun di pasaran sama masyarakat mungkin kurang berminat, tapi kalau dari SPPG pasti mereka untuk mengambil ya. Dan untuk tiga dari koperasi Merah Putih ini punya Nagari Bu atau mungkin ada punya perseorangan?
0: Nagari. Koperasi Nagari yang sudah diakta notariskan oleh notaris sendiri, yang dibentuk oleh Nagari sendiri pengurusnya.
1: Baik ya. Dan untuk masyarakat yang lainnya Bu yang di pesisir pantai, mungkin apa saat ini kendala mereka yang masih belum mengajukan proposal untuk menjadi kampung Merah Putih Bu?
0: Sejauh ini mungkin yang paling berat itu tuh pembebasan tanahnya. Tanahnya cukup luas untuk lokasi KNMP Hub. Itu ada sekitar 1 hektar tanah yang harus disediakan, sedangkan untuk KNMP penyangga ada 500 meter persegi
1: Oke, berarti memang tanah nih, ya, Bu, ya. Ya, ya. Kalau misalnya seperti SPPG kan bisa punya perseorangan nih, ya, Bu. Nah, tapi kalau koperasi kampung nelayan ini memang negari atau mungkin
0: memang harus dihibahkan ke negari.
1: Memang harus dihibahkan ke negari. Ya. Oke. Nah, untuk ini, Bu, mungkin stafnya dari koperasi Merah Putih ini mungkin di Dinas Perikanan juga mengatur hal tersebut atau bagaimana, Bu?
0: Oh, tidak. Tidak ya. Ya. Itu udah memang pure kebentukan dari negari sendiri.
1: Okay. Dari bentuk sama negara sendiri. Ya. Nah, mungkin Pak Dewa sudah ada nih Pak kunjungan ke kampung-kampung nelayan ini Pak.
2: Kalau bantuan kampung nelayan ini kan baru di baru direalisasikan pada akhir tahun 2025. Kebetulan di Sumbar ini sudah ada dua kampung nelayan yang
1: diresmikan.
2: Yang pertama di Padang Pariaman dan yang kedua Kota Padang. Yeah. Jadi kami sebatas melihat dari video YouTube, TikTok yang sudah banyak FYP gitu di kami kan. Pembangunan ini menurut kami cukup bagus, sangat bagus untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan ya. Karena sebenarnya program Kampung Nelayan ini linear dengan program koperasi Desa Merah Putih. Karena yang akan mengelola kampung nelayan ini adalah koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau Kabupaten Pesisir Selatan tahun ini mendapatkan 3 itu sudah sangat bagus ya. Tapi kami harapkan untuk nagari-nagari yang lain dapat mengusulkan agar tadi manfaat kampung nelayan ini bukan cuma sebagai tempat tinggal, tapi sebagai penggerak ekonomi di kampung tersebut.
1: Nah, jadi untuk 3 daerah tadi kapan ya, Bu, eksekusinya, Pak Dewa dan Pak Dewa?
0: Memang
1: 2026 ini ya.
0: Jadi kami tambahkan dari informasi Pak Dewa tadi, dari 15 kecamatan kita di Pesisir Selatan, 11 diantaranya merupakan nagari kecamatan pantai. Jadi kami berharap memang kalau bisa di setiap kecamatan ada atau nagari ada KNMP penyangga.
1: Baik, oke, ini terkait dengan kampung nelayan ya Merah Putih. Sebenarnya luar biasa kali manfaat ya. Tapi mungkin ada Bu ketakutan-ketakutan dari nelayan ataupun mungkin mereka merasa mungkin kurang percaya atau gimana nih Bu yang didengar dari nelayan sendiri? Atau mungkin nelayan kita sebetulnya menyambut dengan baik nih?
0: Kalau sejauh ini mungkin cukup disambut dengan baik ya, karena dari program Kampung Nelayan Merah Putih ini nelayan sekitarnya juga bisa memperoleh alat tangkap, mesin kapal dan kapalnya sendiri bisa dianggarkan dari situ. Nanti nelayan bisa bekerja, kan koperasi tidak seutuhnya bisa mengelola peralatan tersebut kan, karena memang tidak berpengalaman apa-apa kan. Otomatis koperasi nanti akan merekrut nelayan-nelayan untuk mengoperasikan peralatan tersebut.
1: Berarti lebih terorganisir ya Bu ya, tidak campur aduk ya saat ini untuk nelayan. Oke, baik, kita beralih ke informasi berikutnya terkait dengan tentaru penerimaan taruna baru di Kementerian Perikanan ya Bu ya. Ini seperti apa informasinya Ibu? Mungkin Pak Dewa juga ingin menyampaikan.
2: Pentaru ini seperti yang sudah pembawa tadi sampaikan, kalau pentaru ini penerimaan taruna-taruni baru di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana pada Satuan Pendidikan Tinggi dan Menavokasi ini di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan yaitu program Diploma 1, Diploma 3, Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Jalur penerimaan pendidikan ini 100% melalui sebenarnya ada dua jalur, yang pertama jalur khusus dan kedua jalur umum, di mana jalur khusus ini diperuntukkan untuk anak pelaku usaha serta pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Anak-anak dari pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan perikanan ini terdiri dari perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan yang mendukung sektor kelautan dan perikanan yang terbatas pada subsektor pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidaya ikan, pengelolaan ikan dan pemasaran ikan. Saya akan menjabarkan di mana-mana aja sekolah ini ada gitu di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. Untuk program Diploma 1, yang pertama yang Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Kebetulan program Diploma 1 ini cuma ada satu aja di Wakatobi. Yang kedua ada program Diploma D3, di mana yang pertama ada di Politeknik Kelautan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara, Politeknik Sorong, Papua Barat Daya, Politeknik Karawang di Jawa Barat, Politeknik Bone di Sulawesi Selatan, Politeknik Kupang, Nusa Tenggara Timur, Politeknik Pangandaran di Jawa Barat, Politeknik KP Dumai di Riau, dan Politeknik KP Jembrana di Bali. Itu untuk program Diploma 3. Untuk program Diploma 4 atau Sarjana Terapan, ada di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Untuk jalur khusus, pembebasan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, yang berasal dari pelaku usaha, anak pelaku usaha, pelaku pendukung, atau anak pelaku pendukung di sektor kelautan dan perikanan, dengan syarat yang diperlukan antara lain, yang pertama adalah pas foto, yang kedua adalah ijazah terakhir atau surat keterangan telah mengikuti ujian, yang ketiga adalah kartu keluarga, yang keempat adalah akta kelahiran, yang kelima KTP orang tua, yang keenam nomor kartu kusuka, yang ketujuh surat keterangan tidak mampu, yang kedelapan surat rekomendasi dinas dari Dinas Kelautan Perikanan yang terkait, nomor 9 bukti transfer biaya pendidikan. Untuk pendaftaran dapat langsung diakses di website pentaru.kkp.go.id. Saya akan menguraikan alur pendaftarannya. Yang pertama, calon taruna mengunjungi website pentaru.kkp.go.id. Yang kedua, calon taruna memilih jalur pendaftaran yang bisa dipilih seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama jalur khusus, yang kedua jalur umum. Setelah itu calon taruna mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran, calon taruna login akun dan konfirmasi pendaftaran dengan menggunakan nick dan nomor telepon untuk login dan konfirmasi pembayaran guna mendapatkan virtual akun biaya pendaftaran. Selanjutnya, pembayaran biaya pendaftaran dan konfirmasi. Setelah melakukan pembayaran, calon taruna wajib mengunggah bukti transaksi dan melakukan konfirmasi. Setelah itu, calon taruna memilih satuan pendidikan dan program studi yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu, mengunggah dokumen administrasi, dan terakhir dokumen lengkap dan mendapatkan virtual biaya seleksi. Setelah itu nanti tinggal menunggu proses selanjutnya. Untuk alur seleksinya ada seleksi kesehatan, seleksi fisik, dan seleksi akademis.
1: Baik, oke. Ini berarti sekolah kedinasan ya, Pak ya?
2: Sekolah kedinasan, tapi bukan ikatan dinas.
1: Oh, bukan ikatan dinas, baik. Oke. Ini banyak nggak peminatnya untuk sekolah ini?
2: Banyak, cukup banyak.
1: Cukup banyak ya.
0: Jadi ini di

0: selesai juga ujian nih untuk anak-anak SLTA. Ya. Berarti untuk ini kan tidak ada ikatan dinas ini ya, Bu ya. Jadi ini perlu juga digarisbawahi. Lalu untuk mungkin ada beasiswa tadi, Bu ya, selain untuk jalur khusus. Iya. Kalau misalnya jalur umum ada nggak beasiswanya?
1: Kalau jalur umum di panduan sih tidak disebutkan beasiswanya. Mm-hmm. Cuma di jalur umum ini biasanya orang yang seperti tadi tidak ada sangkutan dengan pelaku usaha perikanan dan kelautan.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, kalau kita misalnya jadi taruna nih atau jadi nanti menjadi mahasiswa di Kementerian Perikanan dan Pangan ini, mungkin apa nih, Bu? Yang positifnya yang kita dapatkan?
2: Ini untuk tingkat perguruan tingginya. Mm-hmm. Jadi sekolahnya itu ahli usaha perikanan. Yeah. Jadi di sini di taruna-taruninya di tempa untuk bisa membuka usaha sendiri di bidang perikanan. Seperti itu pendidikannya.
0: Iya, yeah, berarti kita memang lebih berilmu ya, Bu ya, terkait dengan perikanan ini dan bisa kembali ke pesisir ya. Ya, kita sudah punya daerah aja. Oke, luar biasa sekali, mudah-mudahan banyak ya siswa dan siswi dari pesisir selatan dan nantinya bisa membangun pesisir selatan dengan ilmu dan juga pengalaman yang mereka dapatkan. Sepertinya kita cukupkan dulu Bapak dan Ibu informasinya di siang kali ini. Mungkin sebagai penutup, Ibu Evi ada himbauan atau mungkin penutup di edisi kali ini?
2: Baik. Untuk KNMP, kami berharap wali negari untuk mengusulkan tanah yang memang clean and clear untuk diusulkan sebagai calon kampung nelayan merah putih, baik itu untuk cluster hub maupun penyangga. Kami dari Dinas Perikanan dan Pangan siap membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan proposal untuk diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
0: Oke.
2: Kalau ada pertanyaan atau informasi lebih lanjut, kami juga siap membantu.
0: Oke. Pak Dewa, ada pembawanya Pak Dewa?
1: Menginformasikan untuk seluruh pendengar Radio Langgisau, khususnya untuk pelaku usaha perikanan, termasuk nelayan, pembudidaya, pengelola perikanan yang memiliki anak namun terhalang biaya untuk mensekolahkan, bisa untuk mencoba mendaftar di politeknik di bawah naungan Kementerian Kelautan Perikanan ini. Karena untuk jalur ikatan dinas melalui sistem program khusus ini dibebaskan biaya pendidikan 100% untuk pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Jadi semoga dengan adanya program kelaut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dapat membantu pelaku usaha untuk mensekolahkan anaknya.
0: Iya, dan jangan salah, lapangan kerjanya terbuka sekali, Bapak dan Ibu ya.
2: Banyak
0: ya dibutuhkan juga, apalagi kalau kita berada di wilayah pesisir. Nah, sama lagi, terima kasih Pak Dewa dan juga Ibu sudah hadir bersama kita, meluangkan waktu dan kesempatannya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, Ibu. Ya, terima kasih juga kita ucapkan buat sahabat lagi yang sudah menyaksikan Gawang Pasisir bersama Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat Langgisau dimanapun berada yang menyaksikan kita juga melalui video streaming di Facebook LPPL Langgisau FM. Kita cukupkan dulu sahabat di edisi kali ini. Saya Dilo Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sahabat Langgisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langgisau FM dan Facebook LPPL Langgisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nang tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik. Nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
1: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341. Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105. Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263. Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: masih terpercaya. Langkita
1: FM. Onde, wow, berdarah batu Hayatia.
2: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko calik lah wo.
2: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

PPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar LPPL Berita Indonesia Live di seluruh Indonesia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini Kamis 4 Juni 2026, kami hadir menyajikan informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Slave FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Sofia Ananta bersama kerabat kerja yang bertugas siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Republik Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, mendengar, kita ke sesi pertama dari Tubagu Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Tubagu Footballing with U17 resmi bergulir, wujud komitmen pembinaan sepak bola usia muda menuju prestasi nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dini Amrina, reporter Tubagu Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Silakan rekan Dini.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tulang Bawang Barat Insinyur Nofriwan Jaya LSP bersama Wakil Bupati Tubaban Nadirsyah menghadiri dan menyaksikan secara langsung pembukaan Tubaba Football Liga U17 Season 1 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Tiuh Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendukung pelatihan dan pengembangan sepak bola usia muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekaligus sebagai wadah untuk menjaring dan mengembangkan talenta-talenta muda berbakat yang diharapkan mampu berprestasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Ketua Pelaksana Tubaba Football Liga U17 Alfredo Isnopendi menjelaskan bahwa kompetisi yang mengusung tema membangun kolaborasi meraih mimpi menggapai prestasi mendunia ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut Alfredo, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang pertandingan semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaring, membina, dan mengembangkan bibit-bibit pesepak bola muda yang berpotensi menjadi atlet berprestasi di masa depan. Kompetisi ini diikuti oleh 10 klub sepak bola yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Tubaba. Seluruh peserta dibagi ke dalam 2 grup dan akan menjalani kompetisi selama 9 pekan dengan total 48 pertandingan yang digelar secara bergilir di sejumlah kecamatan. Alfredo menambahkan, selain mendukung pembinaan atlet muda, pelaksanaan kompetisi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelaku masyarakat UMKM di sekitar lokasi pertandingan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat Nofriwan Jaya menegaskan bahwa Tubaba Football Liga U17 merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam membangun sistem pembinaan sepak bola usia muda yang berkelanjutan. Menurut Nofriwan, kompetisi ini tidak semata bertujuan mencari juara, melainkan menjadi wadah pembentukan karakter, peningkatan kemampuan, serta pengembangan bakat muda sepak bola daerah. Nofriwan menjelaskan bahwa penggunaan jersey tim nasional Indonesia pada seremonial pembukaan menjadi simbol harapan besar agar para pemain muda Tubaba memiliki motivasi tinggi untuk terus berkembang dan suatu hari mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di level yang lebih tinggi. Nofriwan juga mengajak seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pengurus PSSI, pelatih, wasit, klub, hingga para pemain untuk menyatukan visi dalam membangun sepak bola Kabupaten Tulang Bawang Barat yang lebih maju dan berprestasi. Sementara itu, pelatih nasional Rahmat Darmawan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas inisiatif menghadirkan kompetisi usia muda yang dinilai mampu menjawab salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sepak bola nasional. Menurut Rahmat, keberhasilan pembangunan sepak bola setidaknya ditopang oleh 4 aspek utama, yakni peningkatan kualitas kepelatihan, penyediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan usia dini dan usia muda, serta tersedianya kompetisi yang rutin dan berkelanjutan. Rahmat juga mengapresiasi format kompetisi yang melibatkan 10 klub dari 9 kecamatan dengan sistem kandang dan tandang atau home and away. Menurut Rahmat, Sistem tersebut mampu mendorong tumbuhnya budaya kompetisi yang sehat, sekaligus memperkuat pelatihan sepak bola hingga tingkat kecamatan. Rahmat berharap kompetisi ini dapat terus berlanjut secara berjenjang hingga kelompok usia yang lebih tinggi, sehingga mampu menciptakan jalur pelatihan yang berkesinambungan bagi para atlet muda. Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Mary Harikasari SSTPMM yang hadir mewakili Gubernur Lampung sekaligus membuka Tubaba Football Liga U17. Mary mengatakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pelatihan sepak bola usia muda di daerah. Menurut Mary, perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif harus diimbangi dengan pelatihan yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan. Potensi besar yang dimiliki generasi muda Lampung perlu didukung melalui kompetisi yang rutin dan sistem pelatihan yang baik. Mary juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan kompetisi sebagai sarana belajar dan pengembangan diri dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, kedisiplinan, serta menghormati pelatih, wasit, dan lawan bertanding. Selain pembukaan kompetisi, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan bola kepada sejumlah sekolah dasar dan sekolah sepak bola atau SSB sebagai bentuk dukungan terhadap pelatihan sepak bola usia dini di Kabupaten Tulungagung Barat. Melalui penyelenggaraan Tubaba Football Liga U17, musim 1 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat berharap dapat membangun fondasi sepak bola yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus melahirkan generasi atlet muda yang mampu mengharumkan nama daerah, Provinsi Lampung, dan Indonesia di masa mendatang. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Dini Amrina, reporter dari Tubaku Radio Streaming Kabupaten Tulungagung Barat, Lampung. Selanjutnya kita menuju Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ribuan jamaah hadiri Hall ke-71 Habib Abu Bakar Assegaf di Gresik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Silakan rekan Iza.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, ribuan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan kota Gresik dalam rangka menghadiri haul ke-71 Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 di kawasan Masjid Jami Gresik. Sejak dini hari, para jamaah telah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembacaan maulid, doa bersama hingga tausiah keagamaan. Tradisi haul tahunan ini menjadi momentum mengenang sosok ulama karismatik yang dikenal luas karena dakwah, keilmuan, serta keteladanannya dalam membimbing umat. Lautan jamaah berpakaian putih tampak memenuhi area sekitar Jalan Kiai Haji Zubair hingga kawasan Masjid Jami Gresik. Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, aparat gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan diterjunkan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama rangkaian haul berlangsung. Haul Habib Abu Bakar As-Segaf sendiri menjadi agenda religius tahunan di Kabupaten Gresik yang selalu dipadati jamaah sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap ulama besar penyebar dakwah Islam di Kota Santri. Saya Iza melaporkan dari Suara Gresik.
0: Baik, terima kasih rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saijan Expo sebagai ajang promosi pada peringatan Hari Jadi Kota Baru ke-76. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fajeri, reporter dari Gemas Saijan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Fajeri.
3: Pendengar RPPL Indonesia, kemeriahan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-76 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 6 Juni 2026 dengan tema Banua Rakat Kota Baru Hebat menyedot perhatian warga karena diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan melalui Saijan Expo. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli pada saat pembukaan Saijan Expo 1 Juni 2026 kemarin mengatakan Saijan Expo bukan sekadar ajang pameran tetapi menjadi ruang promosi berbagai inovasi daerah, pelayanan publik dan produk unggulan UMKM dan melalui kegiatan ini diharapkan daya saing daerah semakin meningkat, juga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada malam pertama, masyarakat Kota Baru dihibur oleh Sahriyadi melalui lagu andalannya Gadis Kalimantan. Malam kedua, Sarifah Adila ikut ramaikan acara dan pada malam ketiga, objek wisata Siring Laut kembali dipadati warga untuk bersalawat bersama Hadat Alwi pada Rabu 3 Juni 2026 malam. Selain itu, setiap malamnya hiburan rakyat terus berjalan, baik dari band lokal atau ibu kota. hingga malam penutupan akan dihibur oleh Haji Roma Irama dan Soneta Group. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Fajri, reporter dari Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Persada ID Talk. Sebelumnya, tetaplah bersama kami Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live, kisah inspiratif atau kisah inspirasi Tohirin, owner Afifah Taylor asal Kabupaten Tegal membuka kursus menjahit gratis. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama rekan Rida dari Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rekan Rida, silakan.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Ya, masih di 99.3 Radio Slavi FM. Terima kasih, semangat Anda masih terus bersama saya Rida. Okay. Saya harap Anda masih terus dengan semangatnya, kemudian juga aktivitasnya sudah seberapa jauh nih. Nah, di pagi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan sosok yang menginspirasi ya. Menurut saya menginspirasi, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi pendengar semuanya. Dari beliau beberapa obrolan yang saya tangkap bahwa melakukan kebaikan tidak terpaku bahwa kita memberikan materi, ya, bersedekah dengan uang, dengan wujud benda dan sebagainya. Tetapi apapun, selama itu bisa bermanfaat untuk orang lain, kemudian juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, siapakah sosok itu? Siapakah yang akan saya ajak ngobrol? Saya akan ngobrol, ya, bertemu atau mungkin juga menghubungi Bapak Tohirin. Beliau adalah ownernya Afifah Tailor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya Pak Guru.
6: Selamat pagi pendengar Radio Slawi FM.
5: Iya, selamat pagi.
6: Semoga sehat selalu.
5: Amin. Wah iya. Ya. Kenapa saya sebut sebagai Pak Guru atau saya memanggil beliau Pak Guru, karena Pak Tohirin ini memang sering disapa oleh murid-muridnya adalah Pak Guru. Coba saya mau tanya Pak Guru, kenapa terus Pak Guru membuka kursus gratis ini, awalnya seperti apa ini Pak Guru?
6: Awalnya waktu hari itu tahun 2018 saya kepengin sedekah sama anak yatim piatu.
5: Oh,
6: bagaimana cara buat sedekah itu langgeng sampai berkelanjutan. Kalau sedekah atau uang kan cuma sedekah itu. Nah, akhirnya saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita sedekah ilmu.
5: Baik-baik.
6: Baru yes. Saya bikin banner, bikin pengumuman, disebar ke masyarakat. Ya, alhamdulillah banyak yang waktu itu ada 20 anak. Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, ada kendala juga. Anak-anak ada yang berangkat, ada yang enggak, ada yang kesibukan. Karena saya sudah niatnya ngamal ilmu, akhirnya aku lebih baik untuk umum saja, untuk ibu-ibunya anak-anak yatim piatu atau siapa saja mau belajar, yang mau merubah ekonomi dalam kehidupan biar membantu keluarga, perekonomian keluarga, siapa saja monggo, waktu enggak terbatas, bahkan berlaku seumur hidup. Sistemnya itu persaudaraan, menyambung silaturahmi.
5: Sejauh ini Pak Guru memberikan materi kursus gratis, ini sepertinya gimana ini? Banyak yang sukses Pak Guru?
6: Alhamdulillah sudah banyak yang buka, walaupun cuma buka permak, dan mesti tailor, atau ya alhamdulillah yang tadinya bisa nggak bisa jahit, selanjutnya suami punya shop bisa dijahit, akhirnya bisa dipakai. Secara tidak langsung kan ibu-ibu bisa bersedekah sama suami, seperti itu.
5: Baik, artinya dengan membuka kursus jahit gratis, Pak Guru membantu untuk mereka-mereka yang pengen merubah perekonomiannya, karena mungkin kan tidak semuanya bisa bekerja di perusahaan atau bekerja di mana, begitu ya Pak Guru ya?
6: Iya,
5: baik. Ya, ini memang kursus gratis nih Pak Guru, gratis. Ada pertanyaan nih, betul-betul gratis nih.
6: Alhamdulillah sampai sekarang memang saya diniati kursus gratis, gratis total. Harapan saya dari Afifah Tailor, monggo siapa saja yang mau ingin belajar, saya kepengen peserta yang ada di sini sukses, minimal sukses untuk diri sendiri. Bila perlu untuk bagi orang lain bisa usaha, bisa buka usaha seperti saya.
5: Pak Guru terima kasih untuk waktunya, sukses selalu nggih Pak Guru nggih. Salam buat krunya Afifah Tailor. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rida.
5: Sama-sama.
0: Baik, terima kasih rekan Rida dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan di sesi kedua pendengar dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses menggelar prosesi Sakral Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 sebagai wujud pelestarian budaya leluhur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rekan Edna, silakan.
7: Pendengar LPPL dimanapun Anda berada, tradisi Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 di Kabupaten Nganjuk Ini akan diperiahkan dengan kirab gunungan hasil bumi setinggi puncak yang diarak menyusuri jalanan protokol oleh warga berbaju adat Jawa. Acara yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 6 Juni 2026 ini menjadi bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki pertanian sekaligus sarana doa bersama agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan dan juga ketentraman. Gunawan Widakdo, selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, pada Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan bahwa esensi dari kegiatan Hambangun Projo ini bukan sekedar seremonial tahunan belaka, melainkan refleksi spiritual untuk membangun daerah yang berlandaskan pada penghormatan terhadap alam dan juga sejarah. Lewat sedekah bumi, doa bersama dipanjatkan agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan, ketentraman, dan dijauhkan dari mara bahaya. Selain sebagai ritual adat, prosesi perpindahan pusat pemerintahan dari Brebek ke Nganjuk, agenda budaya ini terbukti sukses menjadi daya tarik wisata lokal yang memikat perhatian ribuan warga. Melalui agenda tahunan ini, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga kelestarian kearifan lokal agar generasi muda tetap bangga pada warisan budaya daerah. Dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Edna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
8: Baik, terima kasih rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Sumatera Barat. Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Silakan rekan Oji.
9: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menyerahkan secara simbolis bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada tahun 2025. Penyerahan bantuan berlangsung di Gedung Indojarito Batu Sangkar, Rabu tanggal 3 Juni 2026, didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadli, SPSI. Pendengar, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perekonomian, infrastruktur, hingga kesehatan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan berbagai langkah penanganan dan pemulihan secara bertahap. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dan berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan anggaran maupun program-program yang dapat mempercepat proses pemulihan bencana. Dan alhamdulillah, satu persatu upaya yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil, mulai dari pembangunan hunian tetap atau huntap, hunian sementara atau huntara, bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana, pembangunan sabodam sebagai langkah mitigasi potensi bencana, hingga berbagai bantuan lainnya. Demikian sampaikan oleh Bupati. Dan beliau juga menyampaikan ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak bencana, dan diserahkan bantuan sosial kepada 175 pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan nelayan serta kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan atau poklasar. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 148 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sementara itu, bantuan langsung tunai atau BLT diberikan kepada 924 kepala keluarga petani yang berasal dari Kecamatan Batipua, Batipua Selatan, dan Saplokoto, masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp900.000. Tidak hanya itu, pendengar, pemerintah juga memberikan bantuan biaya penampingan bagi keluarga pasien korban bencana yang menjalani perawatan di rumah sakit. Bantuan tersebut diberikan kepada 23 pasien dengan total anggaran sebesar Rp183.168.872. Bupati juga menegaskan seluruh penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak. Sebelum sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Datar Tenferi juga melaporkan bahwa total bantuan yang disalurkan per kesempatan tersebut mencapai 1.305.468.872 rupiah. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luha Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
8: Baik, terima kasih rekan Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang telah melaporkan Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Dan ya, selamat kembali bertugas. Kemudian pendengar, kita akan menuju ke laporan khusus Dapur BI Live. Wakil Menteri OSI dorong GTR RA jadi solusi penyelesaian konflik pertanahan di daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Rekan Aan Kasianto, silakan.
10: Pendengar Bapak Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, OSI Tirmawan, mendorong optimalisasi gugus tugas reforma agraria atau GITRA sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dorongan perkuat penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja OSI Tirmawan ke Tanah Laut yang disambut oleh Bupati Haji Rahmat Trianto, Wakil Bupati HM Zazuli, unsur Forkombida, jajaran pemerintah daerah, Kepala Desa serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balerong, Tuntung Pandang, Palaihari. Wakil Menteri ATR BPN, OSI Tirmawan di Palaihan, Kabupaten Tala, Senin lalu mengatakan bahwa konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakannya bagi keberadaan GTRA ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Live.
8: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
8: Baik pendengar, di sesi ketiga ada dua pemberitaan. Yang pertama dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, jadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tabalong targetkan IPM bertahan di posisi ketiga se-Kalimantan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Siti Nurjana, reporter Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Siti.

0: hingga standar hidup yang layak. Penilaian IPM sendiri didasarkan pada beberapa indikator penting, di antaranya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf optimis IPM Tabalong akan terus meningkat di masa mendatang. Paling tidak, posisi terbaik di tingkat Kabupaten Se-Kalimantan Selatan dapat dipertahankan. Habib menambahkan, peningkatan IPM bukan hanya sebagai menjadi capaian angka semata, namun juga mencerminkan meningkatnya kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing masyarakat Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih kepada rekan Siti Nurjana, reporter dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purworejo gelar temu investor dengan PT Surya Menara Salt, potensi kelola 60 hektar lahan garam di selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan rekan Rizky.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo terus menunjukkan komitmennya dalam membuka peluang investasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menggelar temu investor bersama dengan PT Surya Menara Salt pada Senin 1 Juni 2026 di ruang kerja Sekretaris Daerah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, PLH Sekda Kabupaten Purworejo Dr. Tolha Amaruddin, Kepala Dinkominfo Stasandi Ganis Pramudito, Kepala DLHP Wiyoto Harjono, Kepala BPKPAD Hadi Satsilo, serta Kepala DPMPTSP Gatot Suprapto. Sementara dari pihak mitra investasi, Direktur PT Surya Menara Salt Habibur Rahman hadir berserta jajarannya. PLH Sekda Dr. Tolha Amaruddin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki lahan seluas 60 hektar yang secara prinsip siap untuk dimanfaatkan mendukung kegiatan investasi di bidang peragaman. Pihaknya memastikan akan memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh investor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Wiyoto Harjono juga memaparkan potensi dan tantangan yang selama ini dihadapi dalam mengembangkan garam di daerah tersebut. Menurutnya, dari segi kualitas, garam asal Purworejo memiliki keunggulan yang kompetitif. Direktur PT Surya Menara Salt Habibur Rahman menyampaikan visi besarnya dalam mengembangkan kawasan garam di Purworejo. Perusahaannya menargetkan produktivitas yang tinggi dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Dengan target produksi mencapai 7.200 ton per tahun dan lahan seluas 60 hektar serta kebutuhan pasar internal perusahaan yang mencapai puluhan ribu ton setiap bulan, keberlanjutan usaha tersebut dinilai sangat terjamin. Hal tersebut sekaligus menjawab problem kuantitas dan kontinuitas serta kepastian pasar yang selama ini menjadi kendala utama. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi investasi tersebut hingga benar-benar terrealisasi. Diharapkan kerjasama dengan PT Surya Menara Salt dapat menjadi pintu masuk bagi investasi-investasi lain di masa mendatang. Sekaligus mengukuhkan Purworejo sebagai salah satu sentra produk usaha garam unggulan di Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, baik pendengar, tiga berita atau tiga sesi sudah kita sampaikan di hari ini. Dan pendengar Berita Indonesia Live, rangkuman berita dari berbagai penjuru Indonesia telah disampaikan oleh reporter-reporter handal edisi Kamis 4 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas menyajikan pemberitaan. Saya Sofia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Berita Indonesia Live. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Fira.
1: Iya, Mas Irwan.
0: Hari ini aku bahagia banget.
1: Kenapa itu, Mas?
0: Karena Bapak Haji Roma Irama memberikan izin menyanyikan lagu yang berjudul Bahtera Cinta.
1: Wah, luar biasa sekali dong, Mas.
0: Alhamdulillah. Makanya kita harus jaga marwahnya. Kita harus selalu berkarya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
15: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
16: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
15: Gimana caranya, Bu?
16: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
15: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
16: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
15: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
16: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
15: Ya?
16: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
15: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
16: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
15: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
16: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
15: JPKM? Apa tuh ya Bu?
16: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
15: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
16: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
15: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
12: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan dengan mengenal Tuhan kita Allah kita jadi punya panduan hidup. Kita boleh atau mengetahui mana yang boleh dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pendapatan, dari pergaulan yang diistilahkan dalam agama Allah dengan halal, dan mana yang tidak boleh, yang diistilahkan dengan haram. Dan tentu saja kita akan mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua janji-janji dalam ibadah, dan juga bagi para pelanggar akan ada hukumannya. Serta yang lebih membahagiakan adalah dengan iman dan Islam ini kita yakin kita akan mendapatkan balasan dari semua yang sudah kita kerjakan dari kebaikan ini di surga kelak. Dan di sana sifatnya abadi. Sebagaimana juga para pembangkang, wana'udzubillah, mereka akan dapat hukuman di neraka nanti. Dan ini sudah cukup jadi peringatan buat kita agar jangan sampai menjadi orang-orang yang melanggar. Belum lagi nikmat kesehatan, keturunan, pasangan hidup, tempat tinggal, makanan, minuman, dan segala macam hal. Semua ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk nikmati dan juga kita syukuri. Dan alhamdulillah Allah menjadikan kalimat syukur sangat sederhana dan mudah untuk diucapkan. Alhamdulillah, dan ini akan memastikan semua nikmat akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya orang kalau diusir dari kampung halaman. Serta 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan penyebar luasannya, sehingga akhirnya sampailah agama ini kepada kita semua. Pertama-tama tentu saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Idza stansahaka fansah lahu." Kalau seandainya saudara muslim minta untuk diberikan nasihat, maka berilah nasihat. Dan beliau juga mengatakan, "Ad-dinun nasiha," agama ini isinya semuanya nasihat. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi karena adanya korelasi dan kerjasama yang baik antara tim kami dengan sahibul bait atau pemilik rumah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala catat ini sebagai amal yang penuh dengan keikhlasan dan menjadi tambal amal soleh, sehingga terjadilah pengajian atau terjadilah kejadian pengajian ini, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga saya mengajak di awal-awal pengajian kita, ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada yang hadir di sini karena diajak oleh temannya, karena tidak enak misalnya, atau misal karena ingin testimoni saja, ingin mengetes atau seremoni meramaikan saja, saya mengajak untuk mengubah niatnya di awal bahasan kita. Karena memang amalan saleh itu termasuk majelis ilmu hanya akan bernilai pahala di sisi Allah kalau ikhlas karenanya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, "Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang kita harus ikhlas. Ikhlas artinya murni hanya karena Allah. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Walaupun kita sendiri, kita tetap akan mengerjakan ibadah itu. Walaupun kita tidak dipuji oleh manusia, kita tetap akan fokus dan konsentrasi. Nah, itu yang dikenal dengan keikhlasan. Juga tentunya saya akan menyampaikan metode yang kami gunakan. Umumnya kalau ada pengajian yang minta jadwal rutin dan kebetulan memang kosong, kajian kita kalau tidak salah sebulan sekali, maka saya biasanya akan minta bedah buku. Buku yang sudah Bapak Ibu pegang ini, buku kecil, ya, jangan dilihat kecilnya, tapi insya Allah yang penting makna dan kandungan di dalamnya akan kita bahas ya. Dengan judul dalam bahasa Arabnya, "Tsalatsuna amalan tutilu atau tatilu fil umur. Ada 30 amalan yang akan memanjangkan umur. Di sini terjemahannya ditulis 31. Ya, saya belum tahu kenapa terjemahan dalam bahasa Indonesia ditulis 31. Kalau dalam terjemahan bahasa atau dalam lafaz bahasa Arabnya ada 30, ya. Tapi nanti kita akan lihat sampai selesai buku ini insyaallah. Judulnya oleh penerbit 31 tuntutan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ditanya pada setiap orang di antara kita dari judul ini, apakah kita ingin hidup berkah? Tentu orang-orang yang faham makna berkah akan mengatakan iya. Makna berkah artinya tercukupi. Ya, jadi kalau makanan itu dianggap berkah, pendapatan itu dianggap berkah, rumah tangga itu berkah, keturunan itu berkah, persahabatan berkah, berarti mencukupi. Ya. Kemudian dikatakan selain tuntunan hidup berkah, juga panjang umur. Itu tidak ada orang yang tidak ingin panjang umurnya. Kalau ditawarkan apakah Anda ingin meninggal sekarang atau dipanjangkan umur, kita akan katakan ingin panjang umur. Kalau orang-orang beriman, panjang umurnya tujuannya agar memperbanyak amal saleh, ya, dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan sehingga nanti dia bisa mendapatkan maksimal pahala pada hari kiamat dan selamat dari siksa Allah. Kalau orang-orang kafir, mungkin mereka ingin menambah dosa-dosa mereka. Ya. Tapi kita sekarang bicara seorang muslim, karena kita sedang membedah buku berhubungan dengan bahasan seorang muslim. Dan buku ini ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Saya selalu sarankan kalau Bapak Ibu beli buku, ya, tentu saja kita fokus melihat apa yang ingin disampaikan oleh penerbit dan penulis. Di sini kalau kita lihat ada maksud dan tujuan yang disampaikan oleh penerbit, bisa dilihat di halaman 6 dan halaman 7, ya. Karena di awal-awal itu adalah pembukaan, ya. Ini pun sebenarnya masih masuk dalam mukaddimah buku, ya. Tapi beberapa lembar sebelumnya itu adalah pengantar penerbit dari halaman 3. Isinya itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pesan yang penerbit ingin sampaikan, buku ini diterbitkan dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kita, inilah yang ingin dijadikan sebagai sebuah target. Saya bacakan di halaman 6. Biar jelas buat kita dulu, betapa banyak manusia yang menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga itu dengan kegiatan yang sama sekali tidak bernilai, jauh dari kata berharga. Padahal jika seseorang menggunakannya dengan optimal, niscaya waktu yang dilaluinya akan menjadi wadah yang penuh berisi mutiara amal saleh yang memberatkan timbangan dan menggembirakan pemiliknya di akhirat kelak. Paragraf ini memberikan jawaban kepada kita, dan Bapak Ibu sudah bisa ambil sebuah kesimpulan sederhana. Oh, ternyata buku ini sedang membahas bagaimana memaksimalkan umur yang Allah berikan, waktu dan kesempatan ini semuanya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia, apalagi dosa. Inilah yang sedang diinginkan oleh penerbit. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Sehingga Bapak Ibu kalau beli buku jadi tahu, oh ternyata buku ini sebenarnya isinya seperti ini. Ya. Kemudian diangkatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Asr oleh penerbit di situ. Sebagai orang beriman, cukuplah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah bersumpah demi masa. Surah Al-Asr kita semua hafal. Dan ini nanti akan jadi fokusan bahasan kita. Saya bacakan Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Allah bersumpah di sini demi masa. Jadi bahasa Arabnya waktu itu asr, ya. Waktu. Tapi karena ada alif lam wal asr, berarti Allah ingin waktu tertentu, bukan semua waktu. Yang dimaksud adalah waktu kalian di dunia. Allah bersumpah, hati-hati, perhatikan baik-baik, waktu dan umur yang aku berikan untuk kalian di dunia. Lalu ayat 2-nya Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Inna ini dalam bahasa Arab dikenal dengan harfut ta'kid. Ya, untuk memastikan sesuatu, kalau dalam bahasa Arab ada penekanan, maka pakai inna, anna, ya, lakinna. Sini Allah mengatakan, innal insana. Terjemahan bahasa Indonesia-nya, sungguhnya. Dia pasti. Manusia itu banyak sekali mengalami kerugian-kerugian. Maksudnya selama di dunia. Kenapa? Karena mereka membuang-buang waktunya. Mereka tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di saat ini, di detik ini, kita mengunjungi sebuah kuburan, kemudian di situ ada satu kuburan terbuka, dan ada orang yang mati dari sekian banyak di kuburan itu dibangkitkan, kemudian diberikan opsi buat dia. Anda akan dihidupkan kembali, misalnya Allah mengatakan pada dia, Allah akan hidupkan dia kembali hanya setengah jam saja. Kemudian akan kembali masuk lagi di kuburan. Pertanyaan saya, dan tolong Bapak Ibu jawab di hati masing-masing saja. Ya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan kembali untuk mengejar makanan favoritnya? Apakah dia akan meeting lagi miliaran rupiah? Apakah dia akan duduk, nonton, dan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang hanya mengisi waktu saja di dunia? Atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sendaguro yang berlebihan misalnya? Saya yakin jawabannya kita tahu semua. Saya yakin kalau dia diberikan waktu hanya setengah jam, dia hanya melakukan dua, salah dari dua perbuatan. Kalau dua-duanya bisa, tentu dia akan kejar. Yang pertama, dia akan kejar amal soleh yang paling bermanfaat yang dia bisa lakukan. Misalnya dia sholat 2 rakaat, misalnya, atau 10 rakaat, atau 20 rakaat yang dia bisa kerjakan dari sholat. Mungkin yang Allah bolehkan buat dia, misalnya sholat wudu, sholat taubat, atau dia mungkin memperbanyak zikir kepada Allah, atau dia berbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Apa saja amal-amal yang dia kerjakan, yang dia bisa kerjakan. Gitu. Atau yang kedua, dia bertobat dari dosa-dosanya. Tidak akan ada opsi yang lain. Sama halnya, kalau kita misalnya Bapak-Ibu sekalian di ruangan ini, tentu kita berharap Allah berikan panjang umur, tapi kita harus sadari satu fakta, semua orang akan meninggal dunia. Saya dan Bapak Ibu sekalian sedang berjalan menuju ke liang lahat masing-masing. Dan kita harus sadari itu. Tidak harus masuk IGD dulu misalnya, ya. Karena orang yang lula-lalang di depan rumah sakit lebih banyak daripada orang yang masuk di rumah sakit. Berarti yang meninggal dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memberikan penyadaran. Karena ini tujuan utama bahasan buku kita. Bagaimana nanti kita menyadari, kalau Allah masih memberikan umur, maka jangan disia-siakan. Penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau seseorang di antara kita sekarang di ruangan ini, tiba-tiba dia melihat malaikat maut. Dan itu pasti terjadi satu waktu. Misal saya sebagai contoh, di ujung ruangan saya lihat malaikat maut, Bapak Ibu tidak lihat. Kemudian di saat itu, pada saat roh saya akan dicabut, saya masih diberikan kesempatan 5 menit saja. Setelah 5 menit saya akan cabut roh kamu Khalid. Kira-kira apa yang saya lakukan? Saya pasti akan coba mencari, menguras pikiran saya, amal soleh apa yang paling baik sekarang ini, 5 menit. Atau saya segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, agar semua dosa saya dimaafkan misalnya. Ini pasti akan dilakukan oleh semua orang, kalau dia sudah lihat malaikat maut. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi, kita tidak harus tunggu malaikat maut itu seperti tadi keadaannya. Karena mati itu misterius, bisa datang setiap saat. Betapa ruginya orang yang banyak membuang-buang waktunya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di saat kita lagi ada waktu kosong, jangan Bapak Ibu sekalian sibuk membuka handphonenya, cari kontak teman-temannya, kira-kira siapa yang punya masalah, lalu mengatakan, curhat aja sama saya. Saya banyak waktu kok. Untuk apa mendengar permasalahan orang lain? Kita sendiri butuh amal soleh. Justru waktu luang itu kita gunakan untuk menambah amal soleh kita. Kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian,

akan ada konsekuensi hukum yang datang kepada dia. Jadi harus difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan banyak sekali manusia di muka bumi ini, selama di dunia mereka dikasih umur, mereka sia-siakan, rugi. Mereka akan menyesal nanti. Di hari kiamat nanti, Bapak Ibu sekalian, ada tiga golongan yang akan menyesal nanti. Yang pertama itu adalah para pelaku dosa, para orang kafir, meninggal dalam keadaan kufur. Sebagai orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah, ini mereka menyesalnya luar biasa, karena enggak bisa selamat lagi. Kalau dalam teori agama kita, konsep wahyu penyampaiannya adalah mereka akan kekal dalam api neraka. Sebagaimana keadaan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang tidak asing, kalau yang mempelajari agama Islam akan mendengar nama-nama itu. Ada orang yang kedua, yaitu orang yang banyak buat dosa tapi tidak taubat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dosa terus. Dari dosa ke dosa yang lain. Contoh misalnya dari gosip ke gosip yang lain. Semua kondisi orang lain dicari tahu, dan dia sangat bangga kalau mendapatkan informasi tentang kekurangan seseorang. Padahal itu tidak boleh dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil martarku ma la ya'ni. Termasuk ya, kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Kita selalu mau tanya, kalau mau ucapin sesuatu, mau lihat sesuatu, mau dengar sesuatu, mau jamah sesuatu, mau langkah kaki ke tempat, maka harus kita pikirkan, ini bermanfaat atau tidak buat saya? Ini nanti akan bermasalah enggak? Dihisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau kita tidak pikirkan itu, Bapak Ibu sekalian, kita main ucapin apa saja, kita main lihat apa saja, kita main dengar apa saja, jamaah apa saja, melangkah kaki ke tempat apa saja, mau haram mau halal tidak penting buat kita, maka pastikan kalau itu baik maka akan dapat balasannya, tapi kalau itu buruk ada konsekuensi hukuman, ya. Jadi tidak boleh kita lalai dalam masalah ini. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lalu Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan, demi masa waktu kalian di dunia, banyak manusia dalam kondisi rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang tidak rugi adalah orang yang sibuk dengan keimanannya dan amal salehnya. Dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Dari zikir ke doa. Dari doa ke baca Quran. Dari doa baca Quran ke majelis ilmu. Dari, kalaupun harus yang duniawi mubah, nanya kabar orang, nanya tentang prestasinya, oke. Tapi enggak ada celah untuk masuk ke pintu-pintu dosa yang nanti akan ada konsekuensi hukum. Lalu Allah mengatakan, orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran ini, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat agar bersabar melaluinya. Agar bersabar melaluinya. Golongan, saya kembali tadi ke golongan orang yang menyesal. Yang pertama orang kafir, munafik dan orang musyrik. Yang kedua orang banyak berbuat dosa, gitu kan? Dia banyak sekali dosanya dan tidak sempat taubat. Dan yang ketiga adalah orang yang di dunia banyak melalaikan kesempatan amal soleh. Dia masuk surga, sudah dapat nanti balasannya. Tapi dia pada saat itu juga punya penyesalan, tapi sederhana. Penyesalannya adalah, kenapa dulu saya sempat tinggalkan satu sholat malam saya ya, atau satu sholat duha saya. Oh pernah ada kesempatan saya sedekah sama tetangga saya miskin. Oh pernah ada kerabat saya minta tolong, saya gak tolong. Kenapa dulu ya saya tidak maafkan si fulan. Itu semua penyesalan akan ada. Kenapa? Karena dengan kalau dia lakukan, derajatnya lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sekarang. Oleh karena itu peluang-peluang amal soleh gak boleh disia-siakan. Begitu ada kesempatannya, kerjakan. Ya. Tugas kita kalau ada kesempatan amal soleh, kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Dalam hal ibadah, Bapak Ibu harus paksakan. Paksa. Kalau ada kesempatan, kita lagi mau bangun, terbangun tengah malam nih. Ada kesempatan sholat malam. Langsung uduk sholat. Bangun. Ada kesempatan untuk mendengarkan, diundang pengajian seperti ini, hadir misalnya. Ada kesempatan orang miskin lagi minta sedekah. Nggak usah negosiasi sama syaitan. Kasih nggak ya? Lalu syaitan bisikin, mungkin itu orang bohong, mungkin itu orang menipu. Bukan urusan kita negosiasi sama syaitan. Tugas kita orang minta kasih, dia bohong, dia akan dihukum sama Allah. Kita niatnya ikhlas, kita akan dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Sering kami berikan contoh di pengajian, kalau kayak majelis ini ada orang datang membawa satu proposal masjid. Bapak Ibu, ini ada proposal masjid 100 juta saya mau bangun. Lalu kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia bohong. Apakah kita rugi? Nah, jawab. Kita akan diberikan sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Allah akan kasih kita pahala bangun masjid walaupun belum dibangun, dan dia akan kena hukuman karena dia berdusta dengan perbuatannya. Ya. Oleh karena itu tidak

0: ada waktu ya bagi seorang muslim untuk menyanyiakan waktunya ya. Apalagi orang kalau sudah lewat dari masa balik yang cukup jauh. Saya yakin mungkin di sini terutama Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah ada yang sepuh, itu sudah luar biasa Allah banyak kasih kesempatan umur, jangan lagi disia-siakan. Ada satu kisah unik dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah kedatangan seorang yang sudah 60 tahun. Lalu dia berkata, orang itu mengatakan, ditanya sama Hasan Basri, umur Anda berapa? Dia bilang, umur saya 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun, Anda menuju ke Tuhan Anda, dan sebentar lagi Anda akan sampai. Orang itu kaget. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia sedikit saya perbaikin, keyakinan kita ucapin ini kalau ada kematian saja ya. Padahal dalam Islam kita ucapkan ini setiap kita merasa ada musibah atau ujian ya. Sampai para salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita itu kalau jalan kakinya kesentuh batu, inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar rumah, tiba-tiba cuaca berubah dan dia tidak bisa keluar, inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar, pakaiannya belum siap, misalnya inna lillahi wa inna rajiun. Itu memang dibaca begitu ya. Ini bukan cuma orang mati saja, setiap ada ujian kita ucapkan itu. Maka pada saat dia bilang begitu, kata Hasan Basri, apa kau tahu makna kalimat yang kau ucapkan? Dia bilang tidak. Kata Hasan Basri, maknanya kamu milik Allah dan kamu akan kembali. Artinya orang yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan tahu, dia harus tahu kalau dia akan dihisab. Akan Allah perlihatkan amal baik dan amal buruknya. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, ini nasihat beliau ya, perbaikin sisa umurmu ke depan ya, maka Allah akan memaafkan kesalahanmu yang lalu dan memberikan balasan atas kebaikanmu yang akan datang. Tapi kalau kamu masih merusak sisa umurmu ini, masih berisi dengan dosa-dosa dan maksiat, pelanggaran dan pelanggaran, maka Allah akan hukum kamu dengan masa lalumu dan masa akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau yang lalu telah berlalu, tapi ke depannya kita harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mumpung Allah kasih umur. Satu hari umur saja Bapak Ibu sekalian itu sudah sangat mahal. Saya pernah buat satu ceramah judulnya Inilah Hari Emasmu. Saya hanya bahas tentang hari yang Allah kasih. Kayak sekarang ini, hari ini Allah kasih kita kesempatan di hari Selasa untuk duduk di pengajian ini. Ini hari emas. Kalau yang lalu itu umur kita yang sudah berlalu. Yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapapun umur kita yang hadir di sini misalnya, begitulah umur pasti yang kita miliki. Karena sudah kita lalui dan kita nikmati. Sisa ke depan kita tidak tahu. Apa kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Jadi jangan selalu berangan-angan dengan umur ke depan, kita belum tahu. Yang lalu sudah berlalu nih. Kalau itu baik, kita isi dengan amal soleh, maka hari ini tambah itu. Kalau yang lalu buruk, hari ini bertobat. Ini hari emas nih. Karena belum tentu kita hidup besok, kita nggak tahu. Satu detik ke depan ini kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Maka harus jeli. Ya, kita yang harus menyadarkan diri kita sendiri. Dan itu pentingnya majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan penyadaran kepada kita. Pengajian itu yang penting adalah apa yang sedang disampaikan dan tidak penting siapa yang menyampaikan. Kalau itu benar dan itu bisa membawa kita pada pertambahan keimanan, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, terima, amalkan. Karena tidak mungkin para da'i, para ustadz, para kiai datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, ketuk pintunya, ayo sholat, ayo puasa, enggak mungkin. Kami hanya bisa pegang mikrofon begini dan mengingatkan. Maka orang yang cerdas mendengar, masuk merenungi dengan pikirannya, masukkan dalam hatinya. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan terjadi nanti penyesalan yang besar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan makna surah Al-Asr ini. Kemudian dikatakan di situ, setelah terjemahkan surah Al-Asr, kita baca di halaman 7-nya, supaya tidak merugi, maka jagalah keimanan itu. Inilah waktu dengan amal saleh ya. Atau isilah waktu dengan amal saleh. Maaf ya. Dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mulai sekarang setelah baca ini ya, seperti itu pesannya sebenarnya benar-benar. Setelah baca ini Anda harusnya sadar Anda butuh amal saleh, tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali Anda sendiri. Dan supaya juga bisa lebih konsisten, maka ajak juga orang lain dalam kebaikan. Jangan sebaliknya, kita jadi penyebab ajak orang selalu dalam dosa, gitu kan? ajarin orang bagaimana cara gosip, bagaimana cara menipu, bagaimana cara berzina, bagaimana cara ini dan itu. Jangan, nanti kalau dia kerjakan, kita juga dapat dosa dia. Kemudian dikatakan, dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bersabarlah dalam semua itu. Kita butuh kesabar. Sabar kata ulama ada tiga. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi kayak bangun sholat malam, duduk di majelis ilmu seperti ini, baca Quran, apalah, umroh dan haji, butuh kesabaran. Karena pasti akan godaan syaitan berat untuk membuat kita tidak melakukannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Tapi sabar, kalau sedang datang bisikan syaitan, jangan diikutin. Karena itu haram dalam Islam. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, ya, gangguan orang, nah itu semua sabar. Itu yang dimaksud dalam sabar itu. Lalu dikatakan di sini, lalu bersabarlah dalam semua itu. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat yang sangat mendalam bagi kita semua dalam sabda beliau, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keuntungan pada lima perkara sebelum datang lima perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu atau pikun. Di sini maksudnya masa muda adalah masa yang masih sehat. Jadi bukan umur saja. Jadi kita sayangkan kadang-kadang kalau anak-anak masih belasan tahun, masih ABG, oh itu masih belum saatnya ibadah, belum saatnya tutup aurat, belum saatnya masuk di masjid, apa-apa puas-puasin dulu. Kadang-kadang orang tuanya bahkan yang jadi penyebab anaknya begitu. Udah ibu dulu begitu kok, gak apa-apa. Ayah dulu begitu kok. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, jauh dari Allah, Bapak Ibu sekalian, jangan diwariskan kepada anak-anak kita. Wariskan sesuatu yang baik. Kalau kita sekarang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, baru kenal Al-Quran, maka anak kita harus di bawah 10 tahun sudah hafal Quran kalau perlu. Tutupi kesalahan kita di situ. Jangan malah wariskan. Maaf, saya tidak kenal siapapun hadir di sini, secara pribadi tentunya. Maka kalau saya berikan contoh, jangan anggap itu sedang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak ya. Tapi ada banyak orang kasusnya, dia hamil di luar nikah misalnya. Lalu dia bilang sama anak perempuannya, gak apa-apa ibu dulu begitu kok. Ya. Misal contoh. Ya. Atau ada seorang ayah misalnya anak laki-lakinya ugal-ugalan. Oh gak apa-apa, ayah juga begitu. Coba aja semuanya. Seakan-akan silakan buat kejahatan, buat kemaksiatan. Kok aneh? Kenapa bukan anak dijadikan amal jariah? Kenapa bukan kita malah tutupin kesalahan kita yang lalu dengan memperbaiki anak-anak kita itu? Walaupun mulai sekarang mereka harus sholat lima waktu, mereka tutup aurat dari kecil, mereka segala macam. Jadi tutupin di situ kesalahan kita dengan memperbaiki keturunan kita. Kemudian di sini dikatakan, jadi maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Lalu dikatakan, wasihataka qabla saqamik. Dan juga sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung masih sehat, maka gunakan baik-baik untuk ibadah. Gunakan baik-baik untuk berzikir, berdoa, majelis ilmu, bersedekah. Maksimalkan. Sebelum nanti datang masa sakit di mana orang sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrik. Masa kayamu, kamu mampu. Di sini kaya bukan harus kaya raya, tapi sudah punya kemampuan, punya pendapatan, punya tabungan sebelum datang masa miskinmu. Artinya sedekahkan. Keluarkan di jalan Allah. Karena Nabi SAW pernah menasihatin para sahabat memberikan, membuka wacana pikiran mereka, dan sekaligus kita juga bisa fahami hal yang sama sekarang ya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lebih suka mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Maka kata para sahabat, tentu kami lebih suka mengelola harta kami sendiri ya Rasul. Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan di masa hidupmu, itulah yang kamu kelola sendiri. Karena akan kau terima nanti di timbangan amal hari kiamat. Dan yang kamu tabung terus, tidak disedekahkan, itu yang kamu biarkan ahli warismu mengelolanya. Belum tentu mereka bangun masjid, belum tentu mereka buat amal buat kita. Sekarang manusia banyak tidak faham masalah ini. Mereka sibuk nabung, padahal mereka bisa meninggal setiap saat. Kalau meninggal berarti tidak bisa lagi diapa-apakan harta itu. Sudah milik orang lain. Gitu kan? Pernah terjadi di Saudi, Bapak-Ibu sekalian, kisah nyata. Ini pernah saya sampaikan juga di pengajian yang lain. Ada satu orang kaya raya di Saudi, ini kisah nyata. Hartanya sangat banyak. Seingat saya, ya, kalau saya pernah hitung-hitung waktu disebutin dalam real, itu mungkin sekitar 600 miliar sekian uang yang ditinggalkan. Cuma orang ini kena sibuk kerja terus gitu. maka dia pun akhirnya meninggal dunia, belum sempat menikah. Jadi tidak punya pasangan hidup, tidak punya anak. Kerabatnya mayoritasnya kerabat jauh. Yang orang tuanya sudah meninggal, pamannya sudah tidak ada. Maka pada saat dia meninggal, pemerintah Saudi mengambil alih harta yang cukup banyak itu. Lalu mencari tahu, memberikan kepada pengadilan agama di sana, mencari tahu siapa kerabatnya yang jadi ahli warisnya. Ditemukan ada sepupu dia yang cukup jauh, ada 3 orang. Dipanggillah 3 orang ini ke pengadilan. Setelah hadir di pengadilan, lalu kata hakimnya, apakah kalian tahu kenapa kami panggil? Mereka bilang, kami tidak tahu. Kami juga tidak merasa punya kesalahan kenapa harus dipanggil di pengadilan. Maka kata hakimnya, apakah kalian kenal si Fulan? Fulan ini maksudnya orang kaya yang meninggal itu. Mereka bilang, iya kami kenal. Tapi kami tidak terlalu dekat dengan dia. Karena orangnya selalu ya, menjauh dari keluarga. Eksklusif gitu ya. Maka kata hakimnya, dia baru meninggal dunia. Kerabatnya pun tidak tahu kalau dia meninggal gitu. Dia baru meninggal dunia. Dan meninggalkan harta yang cukup banyak. Kami tidak menemukan ahli waris kecuali kalian bertiga. Dibagilah harta tersebut. Orang-orang yang tadinya ini miskin, tiba-tiba menjadi kaya luar biasa. Karena satu orang bisa mewarisi 200 miliar. Ya. Maka pada saat itu dibagi, setelah tanda tangan, semuanya akan cair dananya. Sebelum keluar dari pengadilan, kata hakimnya begini, ini kejadian nyata. Dia bilang, saya ingin memberikan kalian saran. Kalian kan mendapatkan harta yang melimpah ini, tidak melalui kerja. Bukan kalian kerja, yang kerja si mayit. Bagaimana kalau kalian masing-masing mengeluarkan uang, ini dalam rupiahnya, 1 miliar satu orang. Dari 200 miliar ya. Ini keluarkan 1 miliar, ini 1 miliar, jadi 3 miliar. Terus bangunkan masjid untuk pemilik uang. Berarti mereka masih punya 199 miliar kalau dia keluar 1 miliar itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tiga-tiganya nolak ahli warisnya. Yang pertama bilang begini, wahai hakim, saya sudah lama hidup susah. Sekarang saya jadi kaya begini, saya mau nikmati. Seakan-akan dia tidak mau keluarin 1 miliar, tidak mau dikeluarin. Padahal ini uangnya si mayit. Kemudian yang kedua mengatakan, saya punya utang banyak, saya ingin lunasi. Ya sebanyak apapun utangnya tidak akan sebanyak itu. Tapi memang dia tidak mau memberi. Nah yang ketiga mengatakan, hakim begini saja. Orang pemilik harta ini memang betul kerabat kami. Mereka juga kami jadi warisan, memiliki mendapatkan warisan dari hartanya. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa dia sebahasa hidupnya tidak keluarkan buat dirinya? Kenapa kami harus keluarkan sekarang? Sebenarnya ini perkataan salah ya. Tapi ada juga benarnya di sisi yang lain. Kenapa orang ini semasa hidup tidak bersedekah? Kenapa dia tunggu nanti dia mati orang lain sedekahin? Kalau orang kerjakan, kalau enggak. Ini kisah nyata ini. Begitulah orang kalau terus-menerus sibuk menabung dan tidak pikirkan masalah akhirat. Para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, itu selalu sibuk setiap hari bersedekah hartanya. Karena dia tahu dengan penuh keyakinan. Ini dalam teori agama kita ya. Dalam hukum agama kita. Uang yang Bapak Ibu keluarkan, harta yang disedekahkan, itu akan dibawa nilainya ketimbangan amal nanti. Bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Misal kita sedekah 1 juta rupiah ke satu orang miskin, kita lunasi utangnya, penuhi kebutuhannya, biayai anaknya sekolah, pembangunan masjid atau apa sajalah, anak yatim, perbaikan jalan misal. Maka 1 juta itu akan mungkin kelihatannya habis tuh. Misalnya dipakai makan oleh orang miskin itu, atau dibayar utang dan segala macam. Tapi nilai 1 juta tidak hilang buat kita. Akan diterima nanti di timbangan amal hari kiamat, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Siapa yang melakukan satu kebaikan akan diberikan kepadanya 10 kali lipat dari balasannya. Orang yang cerdas seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, "Cepat raih itu masa kayamu sebelum masa miskin," ya. Kemudian juga yang keempat dikatakan, wafaraga kakabla syugulik. Waktu lowongmu sebelum kamu tersibukkan. Jadi ada waktu lowong di rumah banyak, itu justru pakai maksimal. Berzikir aja paling tidak. Ucapkan zikir, istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Baca la hawla wa la quwata illa billah. Baca ayat Al-Quran. Berapa lembar yang bisa kita dapatkan. Gitu kan? Atau kita mungkin keluar rumah, silaturahim keluarga. Bantu orang susah, ya. Majlis ilmu yang kita hadiri, semua yang bermanfaat. Dari hal bermanfaat yang lain. Harus maksimalkan sebelum nanti kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Mungkin dengan terjadinya gempa bumi, terjadinya kebangkrutan dalam usaha, terjadinya tadi sakit yang tiba-tiba stroke misalnya, tidak bisa buat apa-apa. Nah itu jangan sampai datang itu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ini sudah kita tadi panjang lebar sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana hidup ini harus dimaksimalkan. Sampai seorang salafus saleh, teman-teman sekalian, itu pernah lihat ada anak-anak muda duduk di pinggir jalan, ngobrol, omong kosong. Lalu beliau lewat, lalu beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu itu dari anak-anak muda ini. Daripada mereka buang-buang percuma waktunya, lebih baik saya beli waktunya untuk saya pakai, kalau bisa ditambah. Emang Allah sudah batasi waktu kita masing-masing. Ya. Kemudian penerbit mengatakan, bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, dapatkah seseorang yang hanya berumur 60 tahun meraih amal soleh yang setara dengan seseorang yang beribadah 1000 tahun, atau bahkan lebih dari itu? Bisa enggak umur kita cuma 60, tapi kita dapat pahala 1000 tahun? Maka itu beliau tanya, ya, dalam ini, apa kiat-kiat yang harus dipraktikkan oleh umat Islam agar umur mereka berkah? Maksudnya umurnya cuma sekian, tapi pahalanya malah banyak. Bagaimana teladan dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan para kaum salafus saleh dalam mengoptimalkan dan mengisi kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar? Jadi supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat, ya, memaksimalkan waktu mereka sehingga sisa umur ini semuanya berisi hal yang mencontohi mereka, hal-hal yang bermanfaat. Lalu kata penerbit, jika pertanyaan-pertanyaan seputar itu terus-menerus ada dalam benak Anda, maka untuk mendapatkan jawabannya, silakan menelaah buku ini. Semoga penyesalan kita di akhirat nanti tidak akan terlalu besar. Sebab orang beriman pun akan menyesal mengapa semasa di dunia tidak beramal lebih banyak lagi. Jadi kita sudah rajin aja beramal, itu masih ada penyesalan nanti hari kiamat. Kenapa dulu ya ada orang yang saya tolak? Kenapa dulu ya ada sholat malam yang saya kerjakan tadi? Kenapa dulu ya waktu orang tua saya masih hidup saya tidak maksimalin berkhidmat dengan beliau misalnya? Terlebih lagi orang kafir yang tidak mengerti amal soleh sedikit pun, namun sayang seberapapun besarnya penyesalan mereka dan sekalipun air mata darah keluar tumpah dari mata mereka karena penyesalan itu,
1: tetap saja mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ya, di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, tapi the game is over, maksudnya permainan sudah berakhir, takdir sudah terukir, dan masa penangguhan telah berlalu. Tinggal tanda kutip merasakan siksaan di neraka, na'udzubillah, kata dia.
0: Akhir kalam, semoga buku ini menjadi salah satu sebab bagi meningkatnya kualitas usia kaum muslimin, mempertinggikan keberkahannya, dan mengoptimalkan amal soleh kita semua, amin. Kemudian beliau tutup dengan salawat. Nah, ini baru kita bahas tentang masalah tujuannya. Jadi memang ada tujuan, semua penulis itu pasti dan penerbit punya tujuan menerbitkan buku, ya. Karena kita bedah buku jadi saya seperti ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam masalah buku ini atau dalam setiap beli buku, lihat daftar isi. Daftar isi itu ada datang di halaman 10 di situ, ya. Tentang masalah apa saja isi buku ini. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata isi buku ini nih yang dibahas. Nah, gitu. Gak apa-apa baca buku itu tidak berurut dari bab pertama, gak masalah. Yang penting kita mulai baca. Karena banyak orang beli buku, cuma suka judulnya beli dipajang di rumah, gak pernah dibaca. Apalagi kalau sampai mau mengkhatam, menghabiskan, itu jarang sekali. Nah, ini salah satu sebab kenapa kami sering menggunakan metode pembedahan buku. Jadi supaya Bapak Ibu, ya, terbiasa untuk sering membaca buku. Karena persentase masyarakat kita membaca buku ini masih sangat kecil. Sangat kecil, ya. Kita mungkin lebih suka melihat, mendengar daripada membaca. Padahal sebenarnya membaca itu penting sekali, menambah wawasan kita. Dan kalau makin banyak ilmu kita, kita juga makin, ya, berhati-hati dalam melangkah, teliti, jeli, ya. Sehingga semuanya hal-hal yang bermanfaat saja. Dalam mukaddimah buku, penulis juga di sini mengangkat tentang masalah surah Al-Asr tadi, tidak kita ulangi lagi, ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bahasan kita sekarang di bab atau bahasan yang pertama, mengapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan masa. Dan kita akan fokus bahas ini saja. Insya Allah sisanya kita akan lanjutkan nanti di pertemuan kita yang kedua. Jadi buku kecil ini itu membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikannya, ya. dan 30 atau 31 poin itu belum dibahas. Nanti akan ada di bab setelahnya ya. Poin demi poin akan kita bahas untuk mendapatkan keberkahan dan panjang umur ala Nabi SAW. Baik, sekarang kita akan fokus membahas subjudul khusus mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa atau demi waktu tadi di dunia. Sudah saya berikan kronologisnya tadi, kita perkuat bahasan kita dengan apa yang ditulis oleh penulis, bisa dilihat di halaman 15. Kata penulis, Rabb kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya dan agar kita memeliharanya, serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Saya ingin tanya dulu Bapak Ibu sekalian, pernah enggak Bapak Ibu duduk, ya, maaf mayoritas ibu-ibu di sini, pernah enggak ibu-ibu ya, secara khusus di sini berpikir merenungi kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa pada saat saya lahir ya, kemudian semua ini sudah ada. Udara, pergantian siang dan malam, kita sudah punya status orang tua, ini ibu, ini ayah saya. Lalu kemudian kita diurus oleh ibu kita dari kecil, ya, diganti popoknya, maaf, dimandikan, segala macam. Ayah kita banting tulang cari rezeki untuk menyekolahkan kita, memberikan nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, mainan, dan segala macam. Sampai mulai kita besar, orang tua kita terus mengejar supaya kita berprestasi yang bagus di sekolah. Misalnya. Dan mereka sedih pada saat kita tidak dapat. Kenapa ini semua? Ada apa ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa sebenarnya sih sebenarnya tujuan utama dari semua ini? Nah, ini kita harus paham. Ini pondasi dasar dalam bahasan kita ya. Pondasi dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibuka dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya. Kalau bisa buka Al-Quran di aplikasi handphonenya bagus ya. Itulah yang Allah sebutkan tentang tujuan kita ada di sini. Di muka bumi ini, kenapa kita lahir, untuk apa, waktu ini ada semua, fasilitas ini semua ada, air, api, pergantian siang malam, segala jenis makanan, ada orang tua kita yang mengurus kita. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ya, ayat 56. Ya, bunyinya itu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Potongan ayat itu ya, itu jadi saksi bahasan kita. Kata Allah, aku tidak menciptakan kalian wahai manusia. Ya, kecuali untuk jin dan manusia ini, kecuali untuk beribadah, mengabdi. Jadi jawabannya adalah, kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz, apa memang saya diciptakan di sini untuk sholat? Iya, memang itu tujuannya. Untuk zikir? Iya. Untuk doa? Iya. Untuk sedekah? Iya. Bakti orang tua, iya. Semua kebaikan yang Allah perintahkan, memang itu tujuan kita diciptakan. Dan kita dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, memukul, apalah semua ya. Itu gak boleh. Memang itu tujuannya. Jangan Bapak Ibu keluar dari tujuan utama itu. Itu realnya itu. Kita memang diciptakan di sini, ini lahir di sini untuk itu. Memang untuk sholat, untuk tutup aurat, untuk belajar begini, majelis ilmu, untuk zikir. Semua memang itu tujuannya. Jangan isi dengan selain tujuan itu. Kalau yang lain duduk ngobrol sama teman, janjian di sana sini, itu hanya sampingan. Jangan ini yang menjadi tujuan utama. Banyak orang ngobrol, lupa sholat. Dia lupakan tujuan utama dia hidup itu. Dia pergi kepada hal-hal yang bukan tujuan utama dia. Apalagi kalau sampai melakukan perbuatan dosa, wa'udzubillah, itu akan lebih jauh lagi dari realnya. Jadi kembali ke real yang benar nih. Tujuan kita diciptakan, jin dan manusia memang untuk mengabdi kepada Allah. Memang untuk tahu mana yang halal kita nikmati, mana yang diperintahkan kita kerjakan, wajib ataupun sunnah. Mana yang dilarang, haram atau makruh dijauhi. Memang untuk itu kita hidup. Jangan keluar dari itu. Itu jadikan pedoman hidup, ajarkan kepada siapapun yang kita kenal, memang itu tujuan kita hidup. Sehingga kita tujuannya tercapai tujuan itu dengan mengenal Allah, mempelajari agama, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan orang yang mengabdi kepada Allah ini pasti jadi orang baik. Pasti. Karena semua yang Allah perintahkan baik. Ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semuanya baik-baik. Dan semua ada janjinya. Akan dapat ini, akan dapat itu misalnya. Ya. Dan semua yang dilarang dalam agama, bohong, menipu, membunuh, mencuri, apalah, ganggu orang lain, semua itu buruk, dilarang dalam agama. Jadi kalau orang kembali kepada rel yang benar, tujuan dia diciptakan, dia pasti jadi orang baik. Pasti. Gak mungkin tidak. Karena semua yang diperintahkan baik, yang dilarang semuanya buruk. Maka dia selalu jujur dan dia tidak bohong. Dia selalu amanah, dia tidak akan berkhianat. Memang begitu. Dia akan selalu membantu orang, dia tidak mengganggu orang. Nah, seperti itu orang kalau kembali kepada rel yang benar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, paragraf pertama dari halaman 15 tadi. Saya ulangi ya. Jadi Rabb kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya dan agar kita memeliharanya. Dan ada tujuan kita diciptakan. Serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Karena tujuan kita memang diciptakan untuk itu. Usia yang Anda jalani ini, wahai hamba Allah, wahai hamba, adalah ladang, maksudnya hamba Allah di sini, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat sana. Jika Anda memahaminya dengan kebaikan, jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka Anda akan memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan. Serta Anda dengan izin Allah masuk di antara orang-orang yang diseru di negeri akhirat. Ya, nanti di akhirat kita akan dengarkan ayat ini sebagaimana Bapak Ibu dengar sekarang dari saya bacakan. Surah Al-Haqqa ayat 24. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang makan dan minumlah di surga ini dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Di akhirat orang meninggal akan begitu. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang bisa menjamin dirinya tidak meninggal? Nah, mungkin. Ada orang yang lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya sebelumnya sudah meninggal. Semuanya akan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang tahu bocoran ini lalu diikutin sama dia. Oh, ternyata saya ini diciptakan untuk ini loh. Lalu kemudian dia sibuk dengan amal saleh dan dia hati-hati sekali supaya di akhirat dia bisa selamat. Itu beruntung sekali orang seperti itu. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa renungin apa yang saya bahasakan dan dicerna dengan pikiran dan dirundung dengan hati lalu diaplikasikan ini, ibu dan bapak akan dapat keberuntungan. Dunia akhirat, dunia akan bahagia kalau punya panduan hidup dan juga di akhirat akan selamat. Rugi sekali orang kalau tidak paham masalah ini. Di dunia ini cukup banyak miniatur yang kita bisa pahami tentang masalah akhirat. Semua kenikmatan Bapak Ibu pernah makan makanan enak, pernah minum yang enak, pernah tidur yang nyaman, pernah pakai baju yang bagus, pernah gembira, itu semua miniaturnya surga. Itu cuma kecil dibandingkan akhirat nanti sana. Makanya kata Nabi SAW, perbedaan dunia sama akhirat dari sisi nikmat, ya, seperti jari telunjuk yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air di jari telunjuk itu. Tidak ada bekasnya. Ditiup angin pun jadi kering kembali jari telunjuk kita. Lautan yang luas itu seperti negeri akhirat. Begitu juga dengan hukuman-hukuman. Kita pernah keselio sakit, kita pernah diganggu orang, kita pernah jatuh, kita pernah apa saja yang Bapak Ibu pernah rasa tidak suka, itu miniaturnya siksaan neraka. Dan di sana akan lebih berat daripada itu semuanya. Oleh karena itu hati-hati, harus jeli dan sadar, jangan terus lalai. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi apa yang kita isi umur kita sekarang di dunia, itu akan kita petik hasilnya di akhirat. Cuma memang ada satu bonus Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan kita semua jangan sia-siakan. Kalau saya melihat ini kartu VIP dari Allah. Taubat dan istighfar. Kalau masa lalu kita itu pernah berisi dengan dosa-dosa, sekarang mumpung hidup, istighfar dan taubat. Ya Allah, maafkan semuanya. Bersihkan semua dosaku. Ganti dengan pahala. Mudahkan aku panjang umur di atas ketaatanmu. Segera sebelum menyesal. Itu tiket VIP luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Allah tidak buka pintu taubat. Enggak ada taubat, enggak ada maaf bagi orang berlaku dosa. Maka tetap akan dibarter, ditimbang nanti amal buruk, amal baiknya. Itu bahaya sekali. Karena kan kita tidak pernah tahu kadar amal itu berapa, kadar dosa itu berapa. Bisa saja dengan berbeda sedikit saja, amal buruk lebih banyak kita masuk neraka dulu. Wana'udzubillah. Tapi Allah masih kasih kita dengan satu bonus. Ya. Bahkan di hari Senin dan Kamis, kata Nabi SAW, di hari Senin dan Kamis, Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan semua orang mukmin yang tidak menyekutukan sesuatu ya dengannya. Maksudnya tidak berbuat syirik kepada Allah. Kecuali orang yang dua orang sedang bertengkar. Maka kata Allah kepada para malaikat, tundalah pengampunan mereka berdua sampai mereka baikan. Sampai tiga kali diulangi. Jadi Allah berikan kesempatan. Kita bisa istighfar, kita bisa taubat. Kalau dosa-dosa kecil, semua amal saleh bisa membersihkannya. Wudu, sedekah, hadir majlis seperti ini, umrah dan haji membersihkan dosa-dosa. Kalau dosa besar kita harus taubat nasuha, kata Imam Nawawi dengan tiga syaratnya ya. Yang pertama, kita meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan dibersihkan. Ya. Maka harus hati-hati sekali. Ya. Saya ulangi, usia yang Anda jalani ini, wahai hamba, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat. Jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka akan Anda memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan, serta Anda dengan izin Allah termasuk orang-orang yang telah akan mendengarkan nanti di akhirat diserukan ayat ini, makan dan minumlah dengan sedap, maksudnya di surga, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Sebaliknya, kata penulis, jika Anda menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang melalaikan dan menanaminya dengan kemaksiatan dan pelanggaran, maka Anda akan menyesal pada hari di mana penyesalan tidak akan berguna sama sekali. Dan Anda akan berangan-angan sekiranya bisa dikembalikan ke dunia lagi pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 37. Bunyinya, dan mereka nanti di neraka teriak-teriak. Ahli neraka itu teriak-teriak. Apa yang mereka teriak-teriak? Kita sudah dapat bocorannya sekarang. Jangan jadi seperti ini nanti. Ya, ya Rob kami, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Maksudnya, kami akan, kalau kamu keluarkan kami dari neraka, ya Allah, kami kembali dunia, kami akan amal soleh. Tidak mau lagi buat dosa. Tapi sudah tidak ada manfaatnya mereka ucapkan itu. Di saat itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Jadi jangan sampai ya kita mendengarkan ini nanti, perkataan yang mengatakan pada saat teriak-teriak di neraka, tidak akan berguna lagi kita untuk menyesal pada saat itu. Dan akan dikatakan kepadamu, di sini beliau lanjutkan lagi dengan firman Allah yang lain, dalam surah Fatir ayat 37, masih berlanjut ini ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkara wa ja'akumun nadzir, fadzuku fama lidzalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Bukankah aku sudah kasih engkau umur, kata Allah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah banyak aku kasih umur yang sudah cukup untuk berpikir. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Ya, tolong Bapak Ibu perhatikan ya tulisan itu, terjemahan ayat An-Nadhir, bahasa Arabnya, pemberi peringatan. Ini kata ulama tafsir, pemberi peringatan bisa bermakna uban yang tumbuh di kepala. Siapa di antara kita lewat 30-40 tahun tidak beruban? Nah, uban itu sudah peringatan, kamu akan mati loh. Hati-hati. Ada yang mengatakan tafsirnya adalah seseorang yang memiliki teman yang sudah meninggal, atau tetangga atau kerabat yang meninggal. Peringatan buat dia, dia juga bisa tetap meninggal. Ada juga yang mengatakan lahirnya anak-anak. Berarti sudah menandakan tanda-tanda kematian kita. Karena sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Begitu terus, ya. Itu namanya peringatan telah sampai kepadamu. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi hati-hati, ini peringatan yang sangat tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti penyesalan akan datang di akhir. Sayang sekali. Tidak ada manfaatnya lagi pada saat itu. Ustaz, berarti kalau begitu mulai sekarang kami gak bisa ketawa, Ustaz. Kami gak bisa senyum. Kami gak bisa kumpul sama teman-teman. Bisa. Siapa yang bilang gak bisa? Tapi yang diomongin yang baik-baik. Kumpul itu dalam hal amal saleh, saling mengingatkan kebaikan. Bicara masalah pendidikan anak. Bicara masalah bagaimana kalau ibu-ibu melayani suami dengan baik. Bicara tentang apa? Kebaikan. Jangan lagi gosipin. Si Fulan sudah tahu belum? Ini baru buka WA pagi-pagi sudah tahu belum? Sudah tahu apa nih? Pembantunya dia ribut, suaminya cerai sama istrinya. Untuk apa ini? Tahu berita orang. Ya? Makin kita tidak tahu, makin bagus. Ya? Bapak-Ibu sudah tahu belum? Dalam rumah tangga saja, ulama mengatakan tidak boleh seorang suami atau istri mengatakan begini. Ya? Saya tidak mau berhubungan biologis sama kamu kalau kau tidak cerita, pernah gak kau berzina? Gak boleh tanya itu. Gak boleh tanya. Gak usah tanya. Kalau dia bilang, iya, saya sudah zina 1000 kali. Gimana? Kan jadi sakit hati dia. Gak usah nanya. Kalau depan mata kita lihat dia buat salah, Allah buka depan mata. Bukan kita sengaja nyari-nyari kesalahan. Allah buka depan mata kita, si anak, si pasangan, si teman, partner bisnis, dia buat kesalahan, kita ingatkan, ini gak boleh, haram dalam agama. Di situ tugas kita mengingatkan. Kalau kita tidak tahu, jangan korek-korek. Jangan ambil tugasnya malaikat. Gak usah. Cek handphone, cari tahu. Ini benar gak? Untuk apa? Ada tugas, ada malaikat. Gratis nih bodyguard ini. Ya, yang selalu awasi di mana saja dia safar, di mana apa saja dia kerjakan. Kalau saya Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem yang banyak orang lakukan sekarang, maka saya tidak bisa tenang. Saya kan tidak tahu istri saya ngomong sama siapa di rumah, dia buat apa sekarang, saya tidak tahu. Kalau saya selalu ikut was-was, ini susah. Selalu cek CCTV, selalu cari tahu ini, selalu itu. Kan habis umur untuk itu. Kapan zikirnya? Kapan doanya? Kapan majelis ilmunya? Kapan kita kembangkan ide-ide prestasi kita? Kan gitu. Udah gak usah. Yang depan mata nampak, kita tegur kalau itu salah. Kalau benar, kita dukung. Selesai. Kita bertugas, saya sebagai suami, ibu-ibu sebagai istri, misalnya kakak sebagai kakak, adik sebagai adik, teman sebagai teman, hanya sampai ajal datang. Selesai. Selebihnya masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan pada hal yang tidak ada manfaatnya. Nanti akan datang penyesalan-penyesalan na'udzubillah pada hari kiamat nanti. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Baik, saya juga mau kuatkan ini bahasan kita sebelum kita pindah ke halaman setelahnya. Tolong Bapak Ibu buka surah nomor 23, surah Al-Mu'minun, ayatnya 99.

Ya, ayat 99. Saya juga lagi buka. Sudah dibuka? Saya baca ya, bisa dilihat ya. Ini tentang Allah juga mirip tadi dengan surah Fatir yang kita bahas di sini. Allah menggambarkan tentang bagaimana nanti orang-orang yang kafir, orang yang banyak sekali pelanggarannya tidak sempat taubat, kalau mati bagaimana. Ini Allah sudah bilang, ini 1400 tahun yang lalu ayatnya turun. Allah bilang, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian pada seseorang dari mereka, barulah mereka mengatakan pada saat lihat malaikat maut, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Cari restoran favoritnya lagi? Kumpul sama temannya? Biologi sama pasangannya? Enggak. Coba perhatikan. Apa yang akan mereka bilang nanti kalau malaikat maut datang? Ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh. Di saat itu kita kalau mau mati nanti Bapak Ibu sekalian melihat malaikat maut, kita berharap apa aja amal saleh bisa kita zikirkah, doakah, istighfar, sedekah, apa saja. Jadi dia berharap itu. Aku agar aku beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah bilang apa? Sekali-kali tidak. Maksudnya tidak mungkin. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Gak bisa. Nolak kematian gak bisa. Mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, malaikat maut kalau datang ajalnya detik itu mati di situ. Bagaimanapun keadaannya. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Terjemah sini dindingnya. Maksudnya kehidupan alam barzakh di kuburan. Sampai mereka dibangkitkan nanti. Akan hidup di kuburan. Kalau dia orang beriman maka taman dari taman surga. Kalau orang kafir atau orang banyak dosanya, lubang dari lubang neraka, disiksa. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila nanti sangkakala ditiup, hari kebangkitan, hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Gak ada lagi kakak cari adiknya, adik cari kakak, suami cari istri, orang istri cari suami, orang tua cari anak, gak ada lagi. Orang pada ketakutan semua nanti pada hari kiamat itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Istri takut ketemu suaminya. Yang sampai nanti ada kesalahan dulu saya tidak sempat minta. Suami takut ketemu istrinya. Orang tua takut ketemu anaknya. Ya, anak ketemu orang tua. Takut semuanya hari kiamat. Makanya selama dunia jangan buat masalah sama orang. Orang masalah sama kita terserah dia. Dia gosipin kita, dia fitnah. Biarin kita panen pahala. Jangan kita yang punya masalah sama orang. Nanti akan dituntut hari kiamat. Ya. Maka hati-hati sekali. Itu juga Allah kuatkan di ayat lain ya. Yauma yafirru maru min akhi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa bani, dari pasangan hidup dan anak-anaknya, likulli imrin yauma idzin sya'nun yughni, pada hari itu orang memikirkan dirinya masing-masing di hari kiamat, di hari kebangkitan itu. Di itu hari kiamat Allah gambarkan 102-nya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya di hari kiamat itu, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Untung itu selamat. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kepemilikan kita sementara. Kalau Bapak Ibu sekalian punya rumah atas nama Bapak Ibu sekalian, mau kendaraan atas nama kita, tabungan sekarang atas nama kita, sementara. Kalau kita mati, pindah jadi hak miliknya orang lain. Tidak ada. Kapan itu abadi di surga nanti? Sekali kita punya istana itu selamanya. Makanya kalau Bapak Ibu baca surga selalu diikuti dengan kalimat khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sekali kita miliki istana itu selamanya. Sekali kita miliki pembantu itu selamanya. Sekali kita miliki paket itu selamanya. Ya. Di dunia ini sementara. Oleh karena itu beruntung orang yang membawa dunianya ini ke akhiratnya. Supaya dia selalu mendapatkan balasan yang baik. 103-nya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maksudnya dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Ya. Disiksa. Orang yang menganggap neraka, neraka sudah sering saya dengar. Baik, Bapak Ibu mau punya gambaran begini. Coba ambil satu korek gas kecil yang biasa orang pakai. Ya. Itu kemudian kita nyalakan dan kita taruh jempol kita di atasnya. Berapa detik aja? 10 detik. Panas gak? Kalau 1 menit,
bisa matang tangan kita, bisa luka bakar, itu butuh operasi. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita ini dibakar? Pernah rasa demam yang tinggi misalnya 40, mungkin kita semua pernah rasakan gitu kan. Saya pun pernah rasakan itu panasnya luar biasa gitu. Tidur gak bisa, makan gak enak, interaksi sama orang gak enak, itu luar biasa. Itu baru panas begitu saja. Bagaimana kalau api yang membakar? Dan di neraka itu gak ada istirahat ya. Di dunia ini orang kalau buat kriminal di penjara, masih ada waktu dia mandi, masih ada waktu dia makan, masih ada waktu dia istirahat, sesekali dihukum. Tapi kalau di akhirat gak bisa. Per detiknya, perhatikan 104-nya, ini ayat demi ayat ini, bukan saya bicara, Allah itu pesan kepada kita. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ahli neraka itu nanti muka mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka dalam neraka itu, dan mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Ini dalam cacat ini ada dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan nanti karena panasnya neraka sampai bibir atasnya penghuni neraka itu bisa dilipat ke kepalanya, dan bibir bawahnya meleleh sampai ke perutnya. Itu namanya cacat, mereka cacat. Ini Nabi SAW bilang itu. Tafsir daripada Al-Mu'minun 104 ini. Lalu 105-nya, Allah berfirman kepada ahli neraka, jangan dengar ini di akhirat, di sini cukup. Kita harusnya mengejar surga yang abadi, gitu kan? Kenikmatan luar biasa gitu. Allah mengatakan pada ahli neraka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kayaknya besar kata ganti Allah, telah dibacakan kepadamu sekalian. Seperti Bapak Ibu dengar hari ini, siang ini, ayat yang saya bacakan. Ini sudah sampai di kuping kita nih. Allah bilang, bukankah sudah sampai? Bukankah ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tapi kamu selalu mendustakannya, nganggap remeh. Ah, apa sih neraka? Apa sih peringatan? Ustaz ngomong apa tadi itu? Selalu dianggap remeh. Pengajian demi pengajian berlalu begitu saja, tidak ada manfaatnya, subhanallah. Tidak mengubah diri menjadi lebih baik. Dan ingat nanti kalau kita mulai berubah menjadi orang lebih taat, lebih saleh dan salihah, tidak usah peduli dengan perkataan manusia. Banyak orang terpengaruh dengan lisan manusia. Ini lisan ini pendek, begini aja nih, pendek. Ya. Oh kamu alim ya sekarang, tiba-tiba berubah lagi. Kamu so alim, biarin aja orang ngomong apa. Ya saya takut dibakar di neraka. Saya takut nanti saya dihukum sama Allah. Kalau dia mau silakan dia, jangan saya. Nah gitu loh. Jangan selalu dengan lisan orang akhirnya kita jadi berubah semuanya. Kita jadi tidak soleh lagi, tidak soleh lagi. Nah, karena masing-masing akan bertanggung jawab. Semua orang teman-teman sekalian yang dekat sama kita ini maksimal akan menunggu di atas kuburan kita setengah jam. Maksimal. Tidak akan lebih. Ibu-ibu pasti sayang sama anak-anaknya. Sekarang kalau anaknya meninggal, mau tidur di kuburan sama-sama anak, tidak bakal. Pulang pasti. Sunnatullah itu peraturan Allah. Nangis ia sedih, tapi di situ ditinggal. Tidur di rumah. Anak di kuburan tidak mungkin masuk mau dikubur sama-sama. Tidak mungkin. Itu ibu sama anak. Jelas orang yang paling mencintai dan saling mencintai ibu sama anak itu di muka bumi. Maka begitu kan. Apalagi kalau cuma teman yang selalu bilang, ah gak usah lah, gak apa-apa, biar aja, lakukan aja, nanti gampang taubat. Ini orang bodoh kalau mau ikutin orang seperti ini. Dia enak ngomong, pada saat kita meninggal dia cuma setengah jam, dia nangis, dia pergi, aktivitas lagi, selesai. Makanya hati-hati nih, kita harus jeli sekali. Apa perkataan ahli neraka nanti? Ini harus kita renungi sama-sama ini. Ya, jadikan cambuk buat hidup kita ini. 106-nya. Qalu. Mereka berkata, palahin neraka itu. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Tuhan kami. Dulu kami melanggar itu. Karena kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan adalah kami termasuk orang-orang yang sesat. Baru mereka akui. Ya dulu sih kena ikutin hawa nafsu. Ya sih kena dulu tergoda teman. Tapi apa manfaatnya? Gak ada. Perhatikan, Allah gambarkan terus ini ya. 107-nya, mereka minta. Mereka sekarang aku ini, ya Allah memang dulu kami salah, kami dulu lalai, kami begini, menyesal-nyesal. Mereka mengatakan 107, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Ya Tuhan kami, karena kami sudah sadari kalau itu salah, keluarkan kami dari neraka ini, dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih juga kembali pada kekafiran dan dosa-dosa, sungguh kami benar-benar orang zalim. Apa bermanfaat? Apakah Allah masih kasih kesempatan? Tidak. 108-nya Allah mengatakan, Qalaqsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan jangan kamu berbicara dengan aku. Sifat Allah, sedikit kita jelaskan dulu ayat 108 ini. Sifat Allah itu Bapak Ibu sekalian yang sering kita baca dalam sholat kita, dalam surah Al-Fatihah, ayat 3-nya,
Ar-Rahmanu Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sampai kata Nabi SAW, Allah itu ya menciptakan menyiapkan 99 kasih sayang. Salah satunya Allah turunkan di muka bumi ini. Dan di antaranya induk hewan yang pada saat melahirkan, misalnya kuda melahirkan anak, dia tidak injak bayinya. Allah siapkan 99 nanti di akhirat. Allah sayang sama hambanya. Allah tidak ingin kita masuk dalam neraka. Tetapi kalau sudah masuk ke neraka karena banyaknya pelanggarannya, maka Allah akan bilang ini, tinggal di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan berbicara dengan aku. Di situ sifat Allah yang lain, syadidul iqab. Allah maha berat siksaan. Karena Allah sudah benci sama orang yang terus saja mau melanggar. Kita kalau kerja di satu perusahaan, teman-teman sekalian, ya, terus kita melanggar aja terus. Telat datang, tidak kerjakan pekerjaan, selalu ganggu teman. Apa yang terjadi? Dihukum kan? Nah begitu juga orang kalau di dunia ini sama Allah SWT pasti dihukum. Nah, mungkin tidak. Tapi kalau dia menjadi seorang pegawai yang berprestasi, on time kalau datang, suka mengerjakan pekerjaan dengan bagus, maka dia akan dapat gajinya, akan dapat bonusnya, akan naik jabatannya. Nah begitu keadaannya. Sudah ada dalam kehidupan kita ini sebagai sebuah contoh. Ada sebuah hadis yang perlu kita khawatir gitu, ya, dengan ancaman di dalamnya. Kata Nabi SAW tentang tafsir surah Al-Mu'minun ayat 108 ini, nanti ahli neraka akan berkata kepada para malaikat penjaga neraka, tolonglah sampaikan kepada Allah agar kami diringankan siksaan. Satu hari saja. Gitu kan? Maka para malaikat tidak berbicara dengan mereka, seingat saya sekitar 500 tahun. Enggak bicara. Enggak dijawab. Dibiarin aja. Setelah itu baru malaikat mengatakan, ya, kalian akan tetap di sini, terhina. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, mereka mulai memanggil Allah. Allah yang maha pengasih dipanggil sama ahli neraka ini. Ya Tuhan kami, tolonglah, keluarkanlah kami. Kalau kami kembali dunia lagi, ternyata kami masih berbuat dosa, kami zalim. Maka yang terjadi adalah, Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi Muhammad SAW, seumur dunia. Miliaran tahun, Allah enggak jawab. Setelah miliaran tahun pun, Allah jawab dengan ini. Ayat 108, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah setelah miliaran tahun nih, ya, tinggallah kalian di dalam neraka itu dalam kondisi terhina dan jangan pernah berbicara denganku. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, semua ahli neraka menyesal luar biasa sampai keluar dari tempat air mata mereka darah. Dan kalau seandainya air mata mereka di neraka itu mau diarungkan kapal di atasnya, maka bisa kapal itu jalan di atas air. Air mata loh ya. Di neraka itu Bapak Ibu sekalian digambarkan dalam banyak hadis, orang kalau disiksakan keluar darah, keluar nanah, itu enggak dibersihin. Dibiarin aja begitu numpuk dan dijadikan sebagai makanan sama minuman mereka lagi. Itu luar biasa itu. Jangan dianggap remeh. Jadi kalau ada yang dengar ceramah tentang neraka, dengarin baik-baik. Wih, ini ancaman nih, bahaya banget nih. Orang cerita tentang surga, kejar amal soleh. Kalau enggak bahaya. Ya. Bahaya sekali ini, hati-hati ya. 109 ya. Allah berfirman, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya kalian pernah mendengar dan mengetahui segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa di dunia, ya Tuhan kami, ini orang-orang saleh dan saleha, selalu berdoa, azan salat, tutup aurat, selalu diingatkan, ini proyek ini, enggak itu haram, saya enggak mau, dihati-hati sekali. Ada segolongan hamba-hambaku yang berdoa di dunia, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu ayat 110-nya Allah cerita ini, Allah gambarkan nanti bagaimana mereka akan diancam dan dihardik di hari kiamat ini. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Ah, so alim. Apaan sih majelis taklim? Kenapa harus pakai jilbab begitu? Kenapa harus pikir ini halal atau haram? Udah enggak apa-apa, gini dan begitu ya. Kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku dan adalah kamu telah atau selalu menertawakan mereka. Lalu Allah bilang 111-nya, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annam humul faizun." Sesungguhnya aku hanya besar kata ganti Allah memberi balasan kepada mereka di hari ini. Maksudnya orang-orang yang saleh dan salehah tadi karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. 112-nya Allah tanya lagi ahli neraka. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin.
Allah bertanya pada ahli neraka, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Kalau ada orang tinggal 60 tahun, 70 tahun, anggap umurnya 100 tahun, Allah tanya, berapa lama kamu tinggal di bumi? Pada saat di akhirat nanti ini yang terjadi. 113. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, rasionalnya ayat 113 ini. Pernah enggak Bapak Ibu ketemu sama teman SD dulu? Saya ketemu ya. Sekarang umurnya misalnya 40-50 tahun. Itu kalau kita lagi ngobrol, ingat enggak dulu di kelas itu? Kita kayak baru kemarin kan? Benar enggak? Atau mungkin kita ketemu 10 tahun yang lalu, kita pernah sama-sama apalah safar kemana. Ingat enggak dulu itu? Kita ingat seperti baru hari itu saja. Begitu nanti di akhirat. Semua paket kita lahir di muka bumi sampai meninggal. Oh, cuman ini ya. Begitu nanti. Sebentar sekali ini Allah sudah bocorkan. Ahli neraka itu hidup berapa puluh tahun pun, berapa ratus tahun pun, mereka akan bilang, sepertinya cuma sehari atau dua hari. Rugi banget itu. Ya, dia menyesal, tapi tidak ada gunanya pada saat itu. Lalu Allah mengatakan 114-nya, qala illa bistum illa qalila lau annakum kuntum ta'lamun. Allah beriman, kamu tidak tinggal di dunia memang atau di bumi, melainkan sebentar saja. Maka, kalau sesungguhnya kamu mengetahui, maksudnya kamu menyadari. 115 terakhir, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Kamu lahir di muka bumi ini, tadi punya sistem, punya orang tua, punya segala macam. Ini main-main saja. Ya? Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Maksudnya kamu kira tidak akan dibangkitkan, tidak akan ditanya amal baik, amal burukmu? Itu kebodohan. Maka Allah memberikan ayat-ayatnya ini supaya kita menyadari tentang bahayanya waktu yang berlalu dan disia-siakan. Baik, kita lanjutkan buku kita. Ini masih ada sekitar dua lembar lagi. Di halaman 17-nya, yang dimaksud dengan tadi, dalam surah Fatir ayat 37, ya kita kembali tadi ke halaman 16-17 ya. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Tadi saya katakan pemberi peringatan itu bisa uban, bisa lahirnya anak, bisa meninggalnya orang yang dikenal. Dan maka rasakanlah ya azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Di halaman 17 saya, yakni bukankah kami telah menjadikan kamu memiliki usia yang panjang? Usia yang panjang adalah hujjah atau argumentasi untuk membantah kelalaian orang-orang nanti. Allah telah memberikan kesempatan kepada hamba yang dihidupkan hingga 60 atau 70 tahun. Siapa saja yang merenungkan, maka ia akan mengerti bahwa kehidupan kita ini terbatas dan bisa dihitung dengan tahun dan hari. Bahkan dengan jam dan detik, tanpa kita bisa menambah satu detik pun. Usia kita ini pendek,

60 atau 70, tapi sangat sedikit. Umumnya orang umat Islam ini, umat Muhammad, hanya 60 sampai 70. Jadi kalau ada yang sudah mendekati angka-angka ini, hati-hati ya. Jangan terus lalai. Kata beliau, seandainya, kita pindah di halaman 18 ya, tanda kutip, seandainya seseorang hidup berusia 60 tahun, 20 tahun darinya dipakai untuk tidur, dengan asumsi seseorang tidur 8 jam sehari. Kan kita punya 24 jam sehari ya. Kalau kita tidur 8 jam, berarti sepertiganya sudah hilang. Kan 8 kali 3, 24 ya. Jadi kalau 8 jam tidur, maka sudah habis 20 tahun. Kemudian dikatakan 15 tahun sebelum balik. Itu juga belum dicatat amal. 5 tahun untuk makan dan waktu yang dipakai untuk santai 20 tahun. Ya. Yang tersisa tinggal 20 tahun yang mencakup waktu-waktu untuk bekerja. Demikianlah tidak diragukan lagi. Jadi berapa tahun ke ibadah yang kita alokasikan dari dunia kita? Tanda tanya. Walaupun kita andaikan usia seluruhnya adalah untuk ibadah, yaitu 60 tahun, maka itu pun hanya setara dengan 3 menit saja bila dibandingkan dengan hari kiamat yang seharinya adalah sama dengan 1000 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 47. Jadi kalau Bapak Ibu buka surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 47 ini, Allah menyebutkan itu ya. Kalau satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu dunia, ya. Jadi waktu akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Jadi rasionalnya mirip dengan hitungan waktu kita dengan lalat misalnya. Ya, mungkin satu hari kita itu sama dengan sekian tahunnya lalat ya, dan seterusnya. Itu contoh saja ya. Sehingga kita bisa tangkap dari situ ya, perhitungan memang waktu yang cukup panjang di akhirat itu sangat masuk akal. Lalu beliau mengatakan di sini, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu, itu arti surah Al-Hajj ayat 47, adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Saudaraku yang tercinta, kata penulis, seandainya manusia hidup selama 60 tahun dan ia menyia-nyiakan 1 jam dalam sehari, niscaya dia datang pada hari kiamat membawa 3 tahun yang hampir tanpa terisi satu kebaikan pun. Demikian pula sekiranya dia menyia-nyiakan 2 jam, berarti ada 6 tahun yang kosong dari kebaikan, bahkan mungkin terisi dengan amal-amal keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan, kata beliau. Berapa jamkah dalam sehari semalam waktu yang diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan berapa jamkah yang diperuntukkan bagi dunia? Sebenarnya seseorang yang soleh di antara kita, jika ia melaksanakan sholat 5 waktu dalam waktu 1 jam misalnya, dan 1 jam lainnya digunakan untuk membaca Al-Qur'an, sholat-sholat sunnah atau selainnya, maka yang tersisa adalah 22 jam. Waktu yang cukup lama itulah yang hilang setiap harinya untuk komunikasi, bepergian, kunjungan, pertemuan, pesta, menyimak informasi, bekerja, makan, minum, tidur, istirahat, dan bercengkrama. Sampai sini saya mau jelaskan dulu. Pernah dengar istilah mubah ya? Ya. Berarti mubah itu kalau dalam ilmu fikih kita, kalau dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya makan, minum, tidur, mandi. Ini mubah nama hukumnya. Tapi dalam Islam, Bapak Ibu bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Yang tadinya tidak berpahala jadi pahala. Ini supaya kita maksimal. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa gerah. Di saat kita gerah kita enggak nyaman, ya. Dan Allah kasih kita pada saat mandi kita segar. Agar kita selalu merawat tubuh kita yang mandi, gitu kan? Jenazah aja dimandikan. Tapi yang penting jangan mubazir, jangan berlebihan. Ada orang 1 jam, 2 jam di kamar mandi. Gitu. Dia berikan hak badannya. Nah, kalau orang mandi mubah, tapi kalau dia niatkan untuk memberikan hak jasad, bisa jadi sunnah. Makan dan minum mubah. Kalau hanya sekedar hilangin lapar, haus, mubah. Gak ada pahala, gak berdosa juga. Yang penting dia tidak makan yang haram. Tapi kalau dia ubah niatnya untuk memberikan hak badan, karena yang menciptakan kita Allah, yang mendatangkan rasa lapar Allah, dan yang juga menunjukkan kalau lapar itu sebenarnya butuh asupan makanan adalah Allah. Yang membuat juga kita kenyang selainnya adalah Allah. Kalau kita niatkan untuk memberi hak jasad, jadi sunnah. Misal contoh. Jadi hal-hal yang mubah pun bisa kita ubah menjadi sumber pahala buat kita. Yang penting teman-teman sekalian, semua

0: pintu pelanggaran tutup. Bagaimanapun, sekecil apapun, usahakan tutup semaksimal mungkin. Semua pintu ketaatan kerjakan. Termasuk amal-amal yang tidak pernah mungkin atau jarang kita kerjakan selama ini, mulai dikerjakan. Ingat, amalan-amalan sunnah juga ibadah. Puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, zikir pagi petang, zikir habis sholat, sholat-sholat sunnah, itu ibadah, itu perintah juga. Jangan kena, oh kan sunnah, enggak dosa kalau tidak dikerjakan. Tapi sayang, amal sunnah itu akan membantu amal wajib kita. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, awal amal dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Kalau dia rusak, maka rugilah dia. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, di saat amal sholat wajibnya hamba itu kurang, lihatlah amal-amal atau sholat sunnahnya. Kalau ditemukan sholat duha, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat udu, sholat tahajud, itu nanti melengkapkan sholat wajib kita yang kurang. Dan ya kalau ada dilengkapkan, gitu ya. Dan itu berlaku kata Nabi SAW kepada amal-amal lain. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa-puasa sunnah. Haji dibantu dengan umroh. Ya. Kemudian zakat dibantu dengan sedekah. Jadi amal-amal sunnah itu manfaatnya besar sekali. Jangan disia-siakan. Mulai sekarang kerjakan. Jadi kan, apa yang kita tidak pernah kerjakan, kerjakan semuanya. Baik, selanjutnya. Beliau mengatakan seandainya seseorang hidup selama 70 tahun. Dan setiap hari ia gunakan 1 jam untuk sholat berjamaah. Dan 1 jam lainnya digunakan untuk amal-amal sholat lainnya. Maka waktu yang tersisa adalah 22 jam dari 24 jam itu. Jika usia Anda yang 70 tahun dianggap 24 jam sehari semalam, maka 22 jam itu setara dengan usia Anda 64 tahun. Sedangkan yang 2 jam tadi setara dengan 6 tahun. Dan 6 jam itulah yang tersisa untukmu dari 70 tahun tadi. Kalau begitu, tidak ada lagi di hadapan kita, wahai saudaraku, kecuali kita harus mencari amal-amalan syariat yang dapat memperpanjang usia kita dan melipat gandakan amal kebajikan kita dalam usia yang pendek ini yang kebanyakannya tersia-siakan untuk berbagai urusan duniawi. Jadi ini yang dianjurkan dalam penutupan bahasan tadi di bab ini oleh penulis adalah bagaimana kalau kita sudah sadari pentingnya umur, pentingnya kita maksimalkan ibadah, coba kita sekarang, di buku ini akan dibedah panjang lebar nanti, tentang cari, ya, seperti orang kalau bisnis ya, saya Bapak Ibu punya uang 100 juta, mau diinvestasikan nih, pasti kita akan jeli mencari, kalau misalnya ada 5 perusahaan tawarkan investasi, kita akan cari perusahaan yang paling bagus kan, benar gak? Yang paling bagus sistemnya, produknya, ya, bagi hasilnya kan begitu. Nah sama juga dengan amal sholat. Seperti contoh, Bapak Ibu sholat, begitu azan sholat, beda pahalanya dengan sholat sejam kemudian. Beda pahalanya dengan sholat 2 jam kemudian. Begitu azan duhur tadi langsung sholat. Maka pahalanya lebih besar awal waktu. Dibandingkan kita sholat 1 jam kemudian. Orang kalau sholat berjamaah aja Bapak Ibu sekalian, kalau orang ikuti takbiratul ihram imam, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, mulai malaikat catat pahala. Beda pahalanya dengan orang masbuk 1 rakaat. Beda. Beda dengan orang masuk 10 rakaat. Beda dengan 3 rakaat. Beda orang cuma dapat sebelum salam. Beda pahala. Jadi usahakan cari yang terbaik. Sehingga kita selalu mendapatkan maksimal pahala. Apalagi kalau memang umur kita yang lalu itu cukup banyak berisi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Baik, kita tutup dengan ini ya. Ini ada satu subjudul di sini. Masih berhubungan dengan bahasan kita. Apakah umur benar-benar bisa bertambah panjang? Ya, misalnya Allah takdirkan Bapak Ibu 60 tahun. Apakah masih bisa bertambah jadi 61 tahun misalnya? Nah, ini ada bahasan sendiri. Kita tutup dengan ini ya. Di halaman 23. Hal itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man habba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahima." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jadi ada bahasa dipanjangkan umur ya, maka hendaklah ia menyambung kerabatnya. Ada di bawah footnote-nya nomor 1 ada HR maksudnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama berselisih pendapat mengenai pengertian ya hadis tentang yunsa'u lahu fi athari atau talatul umur atau memperpanjang umur. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa istilah atau itala ini ya, dipanjangkan. Menurut hakikatnya, yaitu dengan ditambahkan beberapa tahun dan atau beberapa hari. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa, dan ini yang rajih, yang paling kuat maksudnya, rajih itu yang paling kuat, bahwa yang dimaksud adalah keberkahan umur, diberi taufik untuk melakukan ketaatan, waktunya syarat dengan hal-hal yang beriman atau yang bermanfaat baginya di akhirat, dan waktunya terjaga dari kesia-siaan dalam perkara yang tidak berguna. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata atau menambahkan bahwa keberkahan umur inilah atau ialah dapat melakukan amal-amal kebaikan dalam waktu yang pendek, padahal yang seperti itu tidak dapat dilakukan oleh orang-orang selain dalam waktu yang lama. Jadi hadis tadi saya ulangi lagi, hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia lanjutkan silaturahim. Apakah makna di sini dipanjangkan umur, bertambah jumlah umurnya? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bertambah umurnya dari 60 ke 61. Tapi pendapat yang lebih kuat yang kedua, bukan bertambah umurnya, karena Allah sudah catat di Lauhul Mahfudz umur dia 60, makanya 60 saja. Yang bertambah keberkahannya. Maksudnya, kalau kita temukan ada si A sama si B, si A ini suka beramal saleh dan silaturahim keluarga, si B tidak suka. Kita akan temukan si A dalam umur dia 60 tahun dan si B 60 tahun, si A ini banyak sekali amal saleh sudah dia kerjakan. Sudah punya pesantren, sudah punya masjid, sudah banyak sebarin Al-Quran, sudah banyak keturunannya yang baik-baik. Nah ini keberkahan namanya. Jadi keberkahan dalam umur. Ini pendapat yang paling kuat ya dalam masalah ini. Jadi bukan berarti ditambah jumlah angka umurnya, tapi bertambah keberkahan umurnya. Sebagai penutup, di sini dikatakan oleh penulis, penulis Ruhul Ma'ani mengatakan, ini nama buku, yang dimaksud oleh Nabi SAW, yang dimaksud oleh Nabi ialah bahwa ketaatan-ketaatan itu dapat menambah umur seseorang, karena amal-amal ketaatan tersebut menjadi sebab bagi keharuman nama pelakunya. Pada umumnya, amal-amal seperti itu berkaitan dengan sedekah dan silaturahim, karena keduanya dapat mendatangkan pujian manusia. Ada yang mengatakan juga, karena itulah Nabi mengatakan bahwa silaturahim itu dapat menambah umur. Beliau tidak mengatakan bahwa silaturahim itu akan menambah waktu ajal seseorang. Jadi maksudnya adalah yang dimaksud di sini bertambah keberkahan daripada umur tersebut. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan, oh berarti kalau dia silaturahim keluarga nanti akan tertunda kematiannya. Gitu kan? Tapi bahasa dipanjangkan umurnya maksudnya dipanjangkan keberkahan umur tersebut. Baik, ini penutupan bahasan kita. Insya Allah ke depannya kita akan masuk di halaman 27. Kita akan mulai bahas ya, poin demi poin tentang amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur. Nanti Bapak Ibu kalau mau baca di rumah boleh, gak masalah. Tapi nanti kita akan bedah poin demi poin ya. Pertemuan demi pertemuan kita akan bahas satu persatu tentang poin-poin amalan-amalan yang bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Insya Allah nanti kedepannya kita akan lanjutkan ke tema selanjutnya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.